0: Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
0: tidak ada, tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan di tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nigret ya. Benjamin Nigret ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain, tapi Benjamin Ingram ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, Wawedelang harus dikorbankan salah satu.
1: Oke. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda, babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya, dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah terupas-terupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan, bahkan kedua tim belum memiliki terupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa maksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, terupas-terupas itu dengan maksimalkan Ueda di sana, Ayase Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, kalau kedua ini inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting, seperti ketika mereka mengalahkan Tunisia dengan mencetak brace.
1: Oke, Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola, harus lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nigret yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dari tiga itu. Penyerang ini.
1: Oke, dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan, Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia dibayang-bayangi oleh Alexander Isak di sana. Kembali ke belakang dia, tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia sektor kanan ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 15 yakni Kamada, lebar lagi ke sektor kanan 1-2, umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, lebar dia ke sektor kanan, kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor punggung 13 dari Jepang. Belakang dia Zion Suzuki sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstorm. Di pertandingan sudah masuk satu menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstorm dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju menuju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang. Tadi lemparan ke dalam, kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia ke belakang saja. Dia jaga gawang Jeterstorm maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Main nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia, pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan main nomor punggung 11 yaitu Kamada. Oh, maksud saya Maeda. Tidak berhasil, bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang. Sudah dilakukan, pendek saja kali ini. Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Mulai nomor 7, Tanaka tendangan. Hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia. Ini mengancam gawang tim berkostum kuning. Menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh jaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan, pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan, dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Stroud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 yaitu Leiker Bilke menerima umpan dari Stroud tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang coba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini pemain nomor punggung 15 Kamada memberikan kepada pemain nomor punggung 11 di sana, ada Maeda belakang lagi dia, Maeda, pemain nomor punggung 21 ada Ito ke tengah dia. Kali ini ada Tanaka coba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, pemain nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan pemain nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi. Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, mencoba melakukan body dengan pemain Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan kali ini untuk Jepang. Kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura, namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang yaitu Ito. Sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda, namun berhasil berhasil digagalkan oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Datang lagi kali ini bantuan dari nomor 10, nomor 18, nomor 15 maksud saya, Kamada. Melebar dia kali ini, pemain nomor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang, dibayang-bayangi oleh Bernhardsen di sana. Masih Jepang coba menurunkan, ada kali ini pemain nomor punggung 18, 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti. Mencoba untuk mencari rekannya sampai kosong, meliuk-liuk dia, bergeser dia pemain nomor punggung 15, ada Kamada di sana, dan kotak penalti langsung dalam kotak penalti. Umpan langsung diberikan, sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 10, Ritsu Doan, melakukan tindakan langsung di dalam, hampir saja umpan kepada pemain nomor punggung 7 tadi dari Jepang. Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana, namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetterstorm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang, Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia, terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan percobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia. Kali ini Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada pemain nomor 11 Maeda, di belakang dia pemain nomor 11, ada Kamada, melebar kali ini dalam kotak penalti, ada pemain nomor 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya, pemain nomor ke belakang kali ini ada pemain nomor 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka, kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito, dan kotak penalti langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat terbentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lempar ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud, kali ini belakang lagi pada sangkatan kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga di sana, dapat yang mengasih bola dengan dadanya. Anthony Elanga bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Bernhardsen, kembali lagi kali ini Swedia coba membangun serangan, terjatuh tadi bagaimana Bernhardsen ketika akan mencoba melewati Nakamura, tidak berhasil. Kali ini bola dibawa oleh pemain Jepang, Sugawara, di sektor kanan pertahanan mereka, jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang. Kembali ke tengah ada Tanaka di sana, Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara pemain nomor 2, pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda, Ueda dan juga Doan, kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol. Memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua, 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti, Bung Estu.
0: Iya, dimulai dari tengah di, mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi asis tadi, dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua poin di belakang ada Doan dan juga Maeda, bermain tik tak di apa disokong oleh pemain dari tengah, ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi apa berhasil dikuasai oleh Jepang, dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan apa pembuka apa serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan tekanan, tapi justru mereka langsung menekan.
3: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar di dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang. Pada Victor Lindelof kali ini sudah melewati garis tengah, breakfall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsson, bekerja sama dengan breakfall dalam kotak penalti. Breakfall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2, Sugiwara, melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall, lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Lebar dia, Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga, namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan lemparan ke dalam kali ini. Lagar Bilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini. Lebar ke tengah, kali ini ada Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lagar Bilke, melebar dia, ada menor punggung 11 di sana, Elanga 7, kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang, gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang, kali ini Lagar Bilke kerjasama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Bayangi lo, satu pemain Jepang langsung umpan diberikan tendangan jauh, dan dituju adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres, agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres, frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali di jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana, Lindelof mundur saja jauh ke belakang pada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola, 18 dari Swedia, Ayari kerjasama dengan Lagar Bilke, kali ini mengoper kepada Lindelof, geser dia, Lagar Bilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, bantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, pada sang penjaga gawang, Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia, masih pada Bergvall. Lebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan, umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola, penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Anthony Elanga, di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah masuk ke kotak penalti. Anthony Elanga tendangan ke kiri, gol! Tendangan langsung Anthony Elanga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang. masuk. Pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan sementara ini 1-1, menit 61. Agak cocok lagi sepertinya ya, 1-1 menit 61. Cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus. Skemanya gimana ini kalau
0: iya,
3: lihat?
0: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elanga cukup baik. Itu dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu, dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan, dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya, secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh pemain dari Swedia.
3: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
0: Betul.
3: Bu Estu ya.
0: Lebih menariklah pertandingan yang pasti.
3: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dahulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga, kali ini berfall dari Swedia, coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernd Hudson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah. Kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia, coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud, Alexander Isak umpan langsung, Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati 3 pemain Jepang, namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh jaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang. Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi operan, hampir
0: iya,
3: dihukum oleh Isak ya.
0: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, dari bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi, karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan, dan untungnya masih ada penyelamatan di Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi, Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan. Dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya, dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
3: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil. Kali ini Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh 1 pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan ya, bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya.
0: Iya.
3: Dua pemain ini ya.
0: Kalau Junya itu memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempatin Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan main striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah

0: ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
1: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol penjama, dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama satu-satu, mereka beberapa kali hilang fokus, dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang. Karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya, satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final itu mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan, dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki, tetapi ada celah yang harus yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua tim pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya itu darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak hilang fokus seperti tadi. Sedangkan di Kofi Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi untuk pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
0: Ya baik, terima kasih Bu Esu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain, sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia, namun hal kasih kembali oleh pemain Jepang kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan berebut bola kali. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi. Namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya, Junya Ito tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya. Junya Ito baru masuk udah pegang-pegang lutut aja. Next saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka nomor 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Geser dia Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Main nomor 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Lempar ke dalam ternyata Lager Bilke, ini akan melakukan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga, tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh 3 pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8

0: Svensson dari Swedia sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi terjatuh sehingga Kamada dan nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja pada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar, dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola, pendek dia pada menit 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5, Gudmundsson. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit. Ada pergantian pemain kali ini dari Swedia, Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang, yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu, Nakamura dan Seko ditarik. Nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo. Karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu. Untuk
0: apakah terkait sama mental juga, dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia sudah senior dan lain sebagainya?
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang, karena dia cukup berpengalaman. Dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas. Jadi, dan ini sepertinya menjadi fokus Jimmy Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo, agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
0: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Gio Keres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada 3 pemain, ada 4 pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran tendangan penjuru. untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson. Dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick, maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja, tinju oleh Suzuki. Kali ini datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan, kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Jepang. Kali ini menor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall, menor dia yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya, mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini menor punggung 2 dari Jepang. Lager Bilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti, namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Ah, sayang sekali, pemain nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Elanga, pemain nomor punggung 11. Masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Elanga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi. Elanga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, bukan terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri. Akan sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, sundulan coba dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lager Bilke, main nomor punggung 2, Gustav Lager Bilke, main SC Braga, Portugal ini. Serangan dari bawah sabda gawang Suzuki, bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Taniguchi coba untuk membentur barengan Swedia tadi. Masih duel-duel di udara coba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni pemain nomor punggung 5 Nagatomo tadi, coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan, lebar dia, main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang. Coba membangun serangan satu persatu, pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsson. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti, berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsson. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang, namun berhasil ditinju oleh gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Elanga dari Swedia mencoba menguasai bola, dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Menor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, Umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi? Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia, namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan. Pertahanan Jepang, Sugawara tadi mencoba membiarkan bola, namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Alexander Isak, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof pada Gudmundsson. Gudmundsson kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia. Kali ini tujuh adalah Antoni Langga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi, ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan, Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan memainkan Koki Ugawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Ilanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang. Walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka, tetapi dilihat dari passing mereka di seperti pertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu. Dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya. Kalaupun mereka bisa menang pertandingan, akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Elanga ini dengan pasukan Nigel. Ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres yang tadi mendapatkan perawatan. Yeah.
0: Dan bukan Gyökeres, Lindelof.
1: Oh, Lindelof ya.
0: Ya, diganti sekali.
1: Iya, langsung diganti. Dan langsung tidak langsung ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang ganti. Ini sepertinya Swedia ada full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
0: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat ya. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Dah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Naikrin dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari, atau Naikrin? Kita coba. Naikrin ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba berserangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak geser dia. Etani Elangga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Antoni Elangga dari Swedia. Antoni Elangga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Jatuh Antoni Elangga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Pemain nomor punggung 15 dari Swedia, Naikrin, kali ini bergeser dia kepada pemain nomor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Antoni Isak. Penyerangan mereka, Alexander Isak maksud saya, Antoni Elangga, Alexander Isak. Tukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Naikrin. Belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson, pada Sema. Balik lagi pada Svensson, balik lagi ke tengah kali ini. Naikrin, Lager Bilke, pada Bergvall di tengah kali ini. Sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. Belakang lagi kali ini ada Naikrin, kerjasama dia dengan Lagerfeld. Masih mencoba mencari celah kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 17 Gyokeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall. Umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson bekerjasama dia dengan Bergvall. Umpan operan 1-2 dengan Bergvall kali ini, dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall, masih ke belakang lagi. Kali ini main-main Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt. Baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih. Antoni Elangga maksudnya, Bergvall. Kembali lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya Jepang ini, langsung saja membuang bola jauh-jauh. ketika masuk ke dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga, kali ini mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki, dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsang dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, kali ini mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema coba untuk melakukan penetrasi, ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu, bagaimana ini?
1: Ya, Anthony
0: efektif ya.
1: Ya, Anthony Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini, dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Positioningnya membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
0: Ya, hampir ada tadi. Ah, Bung Esu, saya potong dulu sebentar, Bung Esu. Kali ini kebetulan terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan, Bung Esu, mohon maaf terpotong tadi.
1: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya, dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Ingren tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungin jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima taman waktu, tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pemain Swedia untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang membuat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
0: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi peringkat Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak, yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang, yaitu Tanaka, masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana, yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito. Kali ini dengan sektor sebelah kiri, kali ini di sana ada pemain nomor punggung 5, yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi, kali ini kepada pemain nomor punggung 3 Taniguchi yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, kali ini dari Nagatomo, nomor 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, nomor punggung 15 dari Jepang coba untuk membantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga. Nagatomo lepar ke dalam kali ini untuk pemain Swedia. Di sektor kanan pertahanan Swedia akan diambil oleh Lager Bilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang, Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia, dan sama dengan itu wasit asal El Salvador, yakni Barton meniupkan peluit panjang. Tanda pertandingan berakhir, skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga inilah dia, Rudy Zane.

0: Peringkat Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang, Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Hestu Santosa. Apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta 2 gol. Satu Jepang dan juga gol tercipta satu dari Swedia ini, Bung Hestu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya...

0: 91,4 MHz program Masal Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Nintas Bima Pagi dengan rangkaian acara Kahaba Angi menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, informasi cuaca kami hadirkan untuk Anda. Saat ini kita sudah bergabung bersama podcaster on deti BMKG Bima, ada Mas Alpen. Dan untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Halo, selamat pagi rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah rekan.
0: Oke, baik. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Alpen sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Fatcaster Ondati BMKG Bima, ada rekan Alpen. Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dumpu yang berlaku mulai 26 Juni 2026, tepat di pukul 9 WITA. Prospek cuaca di pagi hingga siang hari diperkirakan akan berawan. Menuju ke siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadi hujan ringan. Menuju ke malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan akan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 5 hingga 95%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam di pukul 17.57 WITA dan untuk esok harinya matahari akan kembali terbit di pukul 6.19 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,20 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 0,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, dihimbau untuk tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan Selatan dan Samudra Hindia Selatan NTB. Karena sudah masuk musim kemarau, masyarakat dihimbau agar memanfaatkan air dengan bijak, guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan lemak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api dapat berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Himbauan, masyarakat dihimbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Sobat juga dapat mendapatkan informasi terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dumpu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami @BMKG_Bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Alten. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih rekan.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fatcaster Ondati BMKG Bima, yang dimana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya. Anda bisa mendengarkannya melalui Pro 1 RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital, atau Anda bisa langsung mengakses sosial media Info BMKG serta mendownload aplikasi Info BMKG. Dan juga pendengar, Anda diingatkan juga saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, jadi bijaklah dalam menggunakan air. Saya Wani Rukwani masih menemani Anda berdengar di program Kahaba Anyi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya, mereka masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi, informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Sapulo Sumbawa. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar yang pertama datang dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Arrahman SE menghadiri kegiatan gelar karya dan pelepasan siswa kelas 9 SMPN 12 Lelamase Kota Bima Kamis 25 Juni 2026. Wali Kota Bima menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di SMPN 12 Lelamase. Ia juga mengapresiasi kerja keras para guru dan dukungan orang tua yang selama ini telah membimbing serta mendampingi para siswa dalam proses belajar. Wali Kota berpesan agar para siswa terus menanamkan semangat belajar, disiplin dan kerja keras dalam meraih cita-cita. Menurutnya pendengar, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi dan juga berprestasi. Nah, pendengar, Wali Kota juga mengajak seluruh siswa untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi secara positif guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ia juga berharap pendengar para lulusan SMPN 12 Lelamase dapat terus melanjutkan pendidikan, meraih prestasi, serta menjadi generasi yang membanggakan bagi keluarga, masyarakat, dan Kota Bima. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Kahaba Anggi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar masih datang dari wilayah Kota Bima. Kelompok kerja kepala sekolah atau K3S dan kelompok kerja guru atau KKG menggelar kegiatan belajar bersama guru sekecamatan Rasana Air Barat Kota Bima Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini pendengar dihadiri unsur Dinas Dikpora Kota Bima, kepala sekolah, korwas pendidikan, guru, pembina dan juga ketua K3S serta ketua KKG sekecamatan Rasana Air Barat. PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima, Hajah Suharni SE menyampaikan pendengar bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS merupakan momen penting yang akan membentuk kesan pertama peserta didik terhadap dunia pendidikan. Karena itu, MPLS harus dilaksanakan sebagai ruang yang aman, ramah, edukatif, dan juga menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nah, mendengar pemerintah Kota Bima berharap tahun pelajaran 2026-2027 menjadi momentum menghadirkan wajah pendidikan yang semakin maju, humanis dan inklusif dan juga berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik dengan menyambut mereka melalui semangat, keteladanan dan juga pelayanan pendidikan yang bermutu. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

0: one in my heart.
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
2: Wow, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita mendengar di program Kahabangi, tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik yang akan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang akan menemani kebersamaan kita di program informasi dan musik. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan...
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani melalui Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital, dan kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan dimanapun Anda berada.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: benar ini, habis ditutup.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar takdei warakakawani mengautaka rampas senai-nai ma'al masli doka rumbu ahai de meta kadi ka adem mena kanirawam bojo dangdut macaru-caru tampu jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Mata doho menemani ita doho tampu u jam 11 sampai jam 12. Takadi ka adem kanirawam bojo macaru-caru ke pendengar mai mena ini Neva ya, mai bergabung lah Omad Doha Takedei Takedei ku ade kanera wambojo Ita doha ra ulua kapatu Lua cerita lucu serah lua ya. De ake rawaru ita doha cengka kontu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3-mu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Che dia di tere tere tere chainre. Iya re mata pame tere sura pramai lu ita dohota ke dei ta ke dei wara kakawan ni mangaho ta karambas nenai mau masli do karumbu hai de. Pala kalian bu ada pendengar mata watim be kuncai karena ke orlo jam 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi mata mengakhiri kebersamaan dai ta ke dei wali penais nais ya ta ka di ka ade kan irawam bo jedang dut macare care. Ngaran dede, mada ma pamit undur diri wa pendengar kalembu ade dan terima kasih war kedai mada doho. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: karena setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Dimanshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Erstmal gratulation Ecuador, finde ich zum verdienten Sieg.
2: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
3: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
4: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: On est vraiment fiers et contents.
0: Dengan hasil ini,

Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara

dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2022.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi

lainnya yang menjadi milik petanis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Baik, pendengar, kami cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran.

Salat Jumat tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib al-mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah M.Phil. Imam al-mukarram Ustaz Haji Ahmad Munawir. Muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Wahab dan muazzin kedua Ustaz Haji Jumadil Yasir. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 19 Juni 2026 sejumlah 40.096.436 rupiah. Penerimaan pada minggu ketiga bulan Juni 2026 sejumlah 26.009.000 rupiah sehingga berjumlah 66.105.400.436 rupiah. Pengeluaran 19.949.500 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 46.155.934 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anshitu wasma'u wa uti'u rahimakumullah. Anshitu wasma'u wa uti'u rahimakumullah. Anshitu wasma'u wa uti'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan khutbah yang sebentar lagi disampaikan oleh khatib. Kemudian kita patuhi, kita amalkan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Amin.

0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbis samawati wal ardin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan seru sekalian alam. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 miladiah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah, di mana hari yang mulia ini bertepatan dengan telah masuknya bulan Muharram 1448 Hijriah itu, umat Islam di seluruh dunia bersama komunitas internasional memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1987. Penetapan hari ini, hadirin, bukan seremoni belaka, melainkan pengakuan global atas darurat narkoba yang telah bertransformasi dari masalah kriminal menjadi masalah sosial, kesehatan, dan bahkan peradaban. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita mencoba membuka informasi secara online, ada berapa sih jumlah pengguna atau pecandu narkoba aktif di tahun 2026 ini? Ternyata, maaf, khotib belum menemukan, atau mungkin memang menunggu tibanya akhir tahun 2006 ini. Yang jelas, data online yang ditampilkan adalah berdasar tahun 2025 yang lalu, di mana menurut angka resmi hasil survei prevalensi dari Badan Narkotika Nasional, dari BRIN, dan dari BPS, bahwa tercatat kurang lebih 4,15 juta orang mulai dari usia 15 sampai 64 tahun yang dikatakan bahwa mereka disebut sebagai pengguna narkoba aktif di Indonesia. Karena itu, boleh jadi tahun 2026 ini angkanya bertambah, namun sangat kita berharap angkanya jauh semakin menurun. Karena itu, mari kita turunkan angkanya bersama dengan menanamkan kesadaran, minimal kesadaran melalui nilai-nilai agama yang kita awali dari keluarga, masyarakat, kabupaten, kota, atau provinsi di mana kita tinggal semampu kita. Dalam konteks Indonesia, hadirin, khususnya Nusa Tenggara Barat, sebagai daerah pariwisata internasional, ancaman narkoba jenis baru atau ada yang disebut dengan new psychoactive substances terus meningkat. Oleh karena itu, khutbah ini hadir untuk membedah fenomena narkoba melalui pisau analisis sosiologi hukum normatif Islam, yaitu melihat hukum Islam tidak hanya sebagai teks larangan, tetapi sebagai sistem norma yang hidup, merespons realitas sosial, dan bertujuan memelihara kemaslahatan umat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, memang secara normatif Islam telah memposisikan narkoba dan seluruh zat adiktif dalam kategori khamr berdasarkan kaidah normatif yang bersumber dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun, bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu termasuk kategori khomar, dan segala jenis khomar itu hukumnya adalah haram. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin, keharaman ini tidak berdiri sendiri. Sosiologi hukum Islam menjelaskan bahwa setiap hukum diturunkan untuk menjaga lima tujuan fundamental kemanusiaan yang disebut sebagai al-maqasid al-khamsah. Yang pertama adalah hibzuddin. Sesungguhnya narkoba ini telah merusak dimensi ibadah karena menutupi akal. Padahal akal adalah syarat taklif atau pembebanan hukum. Makanya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 91 menegaskan setan menggunakan khamar untuk memalingkan manusia dari zikir dan sholat. Bahkan dalam hal ini para hadirin, di dalam kitab Tarikhul Anbiya, sejarah para nabi yang ditulis oleh penulis hebat yang bernama Al-Khatib Al-Baghdadi, dari sekian puluh bab di sana, maka bab kedua dijelaskan tentang malaikat Harut dan Marut, di mana dalam riwayat dan hari ini diyakini oleh sebagian besar umat Islam, Harut dan Marut ini awalnya bernama malaikat Aza dan Azaya, di mana mereka merupakan utusan dari para malaikat yang dianggap mereka ini hebat, bisa melebihi manusia dalam menjaga hawa nafsunya. Ketika mereka turun, kemudian apa yang terjadi para hadirin? Dilihat kehidupan nyata di muka bumi ini. Ia digoda untuk menjadi musyrik, tapi tidak mempan. Ia digoda untuk korupsi, tidak mempan. Ia digoda untuk berzina, tidak mempan. Ia digoda untuk mencuri, tidak mempan. Ternyata pintu pertama yang bisa menghancurkan seluruh kehebatan dia sebagai malaikat untuk diuji kemalaikatannya di bumi ini menjadi hilang dan tidak jauh beda dengan manusia adalah melalui pintu khamar, di mana ada seorang perempuan cantik yang bernama Az-Zuhrah atau dalam bahasa Suryani disebut sebagai An-Nahid, yang menggoda dua malaikat ini. Diiming-imingi khamar ini ringan, khamar ini tidak setinggi dosanya dengan syirik dan sebagainya. Namun apa yang terjadi? Ternyata setelah minum khamar ini, mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Makanya tidak heran dalam perspektif agama para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-khamru ummul khaba'ith. Faman syaribaha lam tuqbal salatu 40 yawman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah." Rawahu Ibnu Majah. Artinya bahwa khamar itu adalah induk segala keburukan. Barang siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Jika ia meninggal sementara khamar masih ada dalam tubuhnya, maka ia meninggal seperti meninggal mati dalam keadaan jahiliyah. Begitu juga akhirnya malaikat Aza dan Aza yang kemudian bernama Harut dan Marut itu, kita yakini disiksa hari ini di sebuah gunung di Babilonia karena awalnya meremehkan khamar, namun kemudian menghancurkan kehidupan dan iman mereka dengan mengerjakan amal-amal buruk yang lainnya. Hadirin rahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah hibzun nafsi. Data medis dari dan BNN menunjukkan bahwa narkoba telah merusak organ vital, menyebabkan overdosis dan bunuh diri, atau juga bahkan membunuh orang lain, sehingga bertentangan langsung dengan surat An-Nisa ayat 29. Allah katakan, wala taktulu anfusakum, dan janganlah sekali-kali kalian membunuh diri kalian sendiri. Yang ketiga, hibzul akli atau kaedah memelihara akal. Ini adalah kaedah ketiga. Hadirin rahmati Allah, bahwa mana tuh taklif atau tempat melekatnya beban syariat itu paling tidak ada pada akal sehat. Dan narkoba secara morfologis telah menghancurkan neurotransmitter sehingga manusia kehilangan kapasitas berpikir rasional atau berpikir jernih, yang dalam istilah Islam setara dengan kehilangnya kemuliaan sebagai Khalifatullah fil ardi. Dan yang keempat adalah hibzul mal, yakni ekonomi keluarga hancur karena pecandu mengalokasikan seluruh hartanya untuk zat yang tidak produktif, sehingga melanggar ajaran agama, memubazirkan harta bendanya, bahkan ketika diingatkan oleh anak istrinya tidak segan-segan melakukan KDRT, bahkan sampai tega membunuh anak istrinya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, kelima, hibzun nasl. Narkoba, para hadirin, sangat berkorelasi kuat dengan kegiatan-kegiatan jahat yang negatif lainnya, seperti perilaku seks bebas, HIVS atau AIDS, termasuk kelahiran bayi stunting atau cacat dari ibu pecandu, sehingga merusak keberlangsungan generasi. Maka dengan demikian, hukum haram narkoba adalah hukum yang sangat sosiologis, karena ia telah menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan dari hulu hingga ke hilir. Karena itu, para hadirin rahmati Allah, upaya pencegahan yang kita lakukan bisa berbentuk preventif berbasis keluarga dan ilmu. Di dalam kaidah sering kita dengar istilah al-wiqayatu khairum minal ilaj, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka dalam sosiologi hukum Islam, keluarga adalah institusi sosial primer atau agent of socialization pertama, sebagaimana juga ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, menempatkan ayah ibu sebagai manajer pencegahan paling strategis termasuk terhadap penyakit narkoba ini. Maka kemudian yang berikutnya sebagai penutup dari khutbah ini, secara ilmiah pencegahan efektif juga dapat dilakukan oleh tiga benteng. Yang pertama adalah benteng spiritual emosional, yakni mengisi waktu luang anak dengan kegiatan positif seperti mengaji, olahraga, atau seni yang positif sesuai dengan prinsip al-farogu qobla syuguli, bahwa menggunakan waktu yang senggang itu secara positif sebelumnya datang waktu sibuk. Karena kekosongan adalah pintu masuk bandar narkoba. Dan yang berikutnya adalah benteng kognitif, yakni mengajarkan generasi muda berupa burhan atau bukti rasional tentang bahaya narkoba, tidak sekedar doktrin haram. Maka ketika akal muda memahami bahwa 1 gram sabu dapat menghancurkan 50% dari dopamin otak manusia, maka tentu kita berharap penolakan muncul dari kesadaran anak muda kita, bukan semata-mata dari paksaan. Dan terakhir adalah benteng normatif sosial, seperti misalkan mari kita menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar, mulai di lingkungan rukun tetangga RT, di sekolah madrasah, atau termasuk di banjar yang ada di masyarakat kita. Al-Ma'idah ayat 2 memerintahkan agar umat Islam tolong menolong dalam kebajikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tentu tanggung jawab mengatasi narkoba tidak hanya pada BNN, tidak hanya pada pemerintah, tidak hanya pada tuan guru, pada majelis ulama, MUI, FKUB dan sebagainya. Sekali lagi, semua yang hadir di masjid ini, apapun profesi kita, lebih-lebih sebagai orang tua, di tangan kitalah. Mari kita atur anak kita, kita perhatikan kondisinya, waktunya dan sebagainya, termasuk menjadi contoh. Maka insya Allah mudah-mudahan narkoba ini semakin hilang dari bumi pertiwi, sehingga negara dan bangsa kita termasuk NTB menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli 'ala Muhammadin.

سمي الله لمن حمده الله أكبر

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 13 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Lako 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram, menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus peredaran narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin ke Kejaksaan Negeri Bima. Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR tahun 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus peredaran narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin ke Kejaksaan Negeri Bima Rabu 24 Juni 2026. Pelimpahan tahap 2 ini juga dilakukan terhadap Ahsan Al-Fadil yang diduga berperan sebagai kurir penyerahan narkoba seberat 488 gram dari Erwin kepada Malaungi. Juru bicara Kejari Bima Firdis Firmanillah Putra mengatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. Meski penanganan perkara dilakukan Bareskrim Polri, proses penuntutan dilakukan di Bima karena lokasi kejadian berada di wilayah tersebut. Koko Erwin sebelumnya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Tanjung Balai Sumatera Utara pada 26 Februari 2026 saat diduga hendak melarikan diri ke Malaysia. Keduanya diduga terkait kasus narkoba yang menyeret mantan Kasatres Narkoba Polres Bima Kota Malaungi dan mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro. Koko Erwin dan Ahsan dijerat pasal kepemilikan serta peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Saat ini keduanya ditahan di Rutan Raba Bima sambil menunggu proses hukum lanjutan. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah masih melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi insentif pajak penerangan jalan PPJ di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lombok Tengah. Meski pengadilan tinggi NTB telah menjatuhkan putusan banding, Kejari masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan berupa kasasi setelah mempelajari salinan resmi putusan tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera mengatakan pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sebelum menentukan sikap hukum berikutnya. Kasus ini terkait dugaan penyimpangan pembayaran insentif pemungutan PPJ di Bapenda Lombok Tengah periode 2019 hingga 2023. Tiga mantan pejabat Bapenda telah diproses hukum, yakni mantan Kepala Bapenda Lalu Karyawan, mantan Kepala Bapenda Jalaluddin, dan mantan Bendahara Pengeluaran Bapenda Lalu Bahtiar Sukmadinata. Kejari Lombok Tengah menegaskan akan terus mengawal perkara tersebut hingga berkekuatan hukum tetap, termasuk mendorong pemulihan kerugian negara melalui pengembalian uang pengganti dan pemulihan aset. Alfa menambahkan seluruh upaya hukum akan dikaji sesuai ketentuan yang berlaku demi memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia WNI yang berada di Venezuela dalam kondisi aman pasca gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang wilayah pesisir utara negara tersebut pada Rabu 24 Juni 2026. Berdasarkan informasi otoritas tempat, gempa berpusat sekitar 28 km di sebelah barat komunitas Moron dengan kedalaman 10 hingga 13 km. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah dalam keterangan tertulisnya mengatakan melalui KBRI Caracas, pemerintah telah melakukan langkah cepat untuk memastikan kondisi WNI di Venezuela. Selain memastikan keselamatan WNI, KBRI Caracas juga melaporkan bahwa gedung kantor KBRI dan Wisma Duta tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti. serta seluruh staf dalam keadaan selamat. Hani Hamidah menambahkan jalur komunikasi darurat telah dibuka untuk memantau perkembangan situasi dan mengantisipasi kemungkinan gempa susulan maupun potensi bahaya di wilayah pesisir. Pemerintah menghimbau seluruh WNI di Venezuela agar tetap waspada mengikuti arahan otoritas setempat dan segera menghubungi KBRI Caracas apabila membutuhkan bantuan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar kegiatan Rahman Rahim Day dalam rangka memperingati 10 Muharram dengan memberikan santunan kepada ribuan anak yatim yang tersebar di seluruh kecamatan. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian bersama agar anak-anak yatim merasakan perhatian, kasih sayang, dan kebersamaan dari masyarakat maupun pemerintah. Tahun ini sekitar 7.000 anak yatim menerima santunan yang bersumber dari Sodakoh Aparatur Sipil Negara atau ASN serta dukungan Basnas Lombok Tengah. Setiap anak menerima bantuan uang tunai dan bantuan lainnya sesuai kemampuan penyelenggara di masing-masing wilayah.
1: Bukan saja tahun ini, tapi dari tahun kemarin. Mudah-mudahan pedulian terhadap anak-anak yatim kita ini terus makin hari semakin bertambah. Bukan persoalan keimanan, tapi bagaimana kita memperhatikan dan membaur satu dengan yang lainnya, agar mereka merasa bukan saja hanya berbicara sedekah, tapi mereka merasa diayomi.
0: Fatul mengapresiasi semakin meluasnya semangat berbagi pada hari Asyura. Selain pemerintah daerah, berbagai pondok pesantren dan elemen masyarakat turut menggelar kegiatan serupa di sejumlah kecamatan. Ia berharap kepedulian terhadap anak-anak yatim terus tumbuh dari tahun ke tahun sehingga nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat tetap terjaga. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR tahun 2026. Setelah menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan KUR bersama Kementerian UMKM Republik Indonesia. Pada tahun ini Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran KUR sebesar 40 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut 30 miliar rupiah dialokasikan untuk pembiayaan UMKM dan 10 miliar rupiah untuk pembiayaan pekerja migran Indonesia PMI. Dan sementara Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazarudin mengatakan kepercayaan dari pemerintah menjadi peluang sekaligus amanah untuk memperkuat peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan. Sementara itu, program KUR ini ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Nusa Tenggara Barat. Pembiayaan akan difokuskan pada sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan jasa. Selain itu, alokasi KUR untuk PMI diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Meskipun ada larangan pangkalan menjual kembali gas LPG ke pengecer, namun di Kabupaten Dompu praktik masih dilakukan. Akibatnya, di beberapa kecamatan harga gas subsidi itu mencapai di atas harga eceran tertinggi, HET. Yoga Perkasa, pemilik PT Dompu Karya Perkasa, distributor gas LPG subsidi 3 kg untuk wilayah Kabupaten Dompu, meminta jika ada warga menemukan hal itu terjadi, agar segera melaporkan ke pihaknya.
2: Satu pertemuan sama Bapak Wakil Bupati, tindakan apa yang akan diambil? Itu yang kita tunggu-tunggu sampai hari ini dia. Data-data yang menyimpang dari ketentuan yang ada, tolong dicatat jelas ke saya, hari itu langsung pihak Bupati.
0: Sementara itu Komisi 3 DPRD Dompu mengaku menemukan masih adanya pengecer yang menjual gas LPG 3 kg subsidi. Pengecer-pengecer ini mengaku sengaja di-drop oleh pangkalan dan dijual ke masyarakat mencapai 50 hingga 70 ribu per tabung. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menghadiri sosialisasi hak atas kekayaan intelektual yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Mataram di kantor Bapeda Kota Mataram. Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual bagi masyarakat, pelaku usaha, tenaga pendidik, dan perangkat daerah. Sekretaris Berida Kota Mataram Hasanuddin menegaskan inovasi daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sementara itu, analis kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum NTB Inyoman Sanisria Utaya menjelaskan berbagai bentuk kekayaan intelektual mulai dari hak cipta, merek, paten hingga indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal. Menurutnya, perlindungan KI penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari hasil inovasi dan kreativitas masyarakat. Dan saudara mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus peredaran narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin ke Kejaksaan Negeri Bima. Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR tahun 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Eh, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Dear mantan, dimanapun kau berada, terima kasih telah memberi arti pada hidupku. Kenangan kita akan selalu di hati.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, kita akan mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami yang ada di, yang menemani Anda di program selanjutnya. Ada program Pro Dangdut yang akan bersua dengan Anda, pendengar, ada Ikra Hardiansah. Jadi untuk itu saya Wani Rokwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan, pendengar. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Untuk itu juga buat Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa mendownload aplikasi ini di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Ini juga akan jauh lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada, pendengar. Dan buat Anda, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital dan juga bisa hubungi kami di line GSM di nomor 0822-3494-5100. Saya Wani Rekwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
4: Pro 1.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Hotel kok ono to? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Okay, di Indonesia banget. Silakan yang sudah tidak sabar nih di ujung telepon ya. Saya langsung saja persilahkan Bunda Aisyah penelpon pertama. Sila Bunda Aisyah.
1: 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Napi kabar Bunda Aisyah? Lombok Barat hujan, panas.
1: Ini panas luar biasa.
0: Masya Allah, subhanallah.
1: Tapi kita ngampet-ngampet pakai ampet tereng ini ya. Iya.
0: Masa? Di sini dingin.
1: Iya, kalau di sana memang luar biasa kalau di
0: sini. Bukan, kalau maksudnya tapi kalau di luar juga mungkin suhunya beda-beda ya Lombok Barat sama Mataram.
1: Sedang mendung apa cerah di Mataram?
0: Di Mataram, terus suhunya itu yang memang sudah mulai dingin begitu.
1: Kan kemarin hujan di lebat.
0: Iya, subhanallah, lebat. Iya, hujannya lebat.
1: Iya, berarti Mbak Dian itu paling enak, itu paling disayang gitu, ada hujannya kalau di sini hujan kemarin.
0: Jangan begitu, Bunda Aisyah. Sama, ya, kan melihat Dian. Dari arah yang mana kita syukuri.
1: Oh iya.
0: Angge, sila Bunda Aisyah, lagu apa?
1: Mbak Dian.
0: Ya.
1: Berapa hari saya enggak masuk ke RRI ya?
0: Kenapa Bunda Aisyah sakit ya, kurang sehat?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kayak begitu udah, ya seperti itu.
0: Kurang sehat makanya Bunda Aisyah.
1: Iya, tetap monitor tapi enggak pernah masuk. Lagunya
0: ya udahlah kalau begitu.
1: ada
0: lagu apa
1: DJ yang 5000 detik?
0: Hah, apa
1: Titi DJ lah.
0: Titi DJ, bentar ya, coba saya liatin dulu.
1: Sudah yang dengar kemarin itu diputar sama Mbak Dian pagi-pagi.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: 5000 detik. Pokoknya aku selalu berindang kalau lagu-lagu di RRI itu. Tapi saya terkadang penasaran, gak tahu judulnya.
0: Iya, kenapa tuh tau 5000 detik tuh gak ada kayaknya 5000 detik.
1: Kok kemarin udah yang denger itu diputer Titi DJ.
0: Oh iya, ada benar Titi DJ sama...
1: Sama siapa?
0: Thomas Jorgi bertemu 5000 detik.
1: Ya, ya Allah.
0: Itu bagi 60 jadi berapa ya, berapa menit 5000 detik?
1: Iya, ada Mas Raja saya selalu bersama yang disayang ya. Itu Mas Rajanya itu dilema.
0: Kenapa?
1: Ada Pak Irfan itu udah. Ada Pak Irfan, ada Pak Safiuddin, ada Ari Hataman, ada Kak Masia, Mas Yogi, Landasan Agung, Pak Haji Herman, ada Pak Haji Jamiluddin, Pak Nursa, Pak Saril, ada juga Kenzo. Enggak suka saya namanya Kenzo.
0: Hah? Ada kenapa Cingo, ya itu, Allah?
1: Cingo yang lebih bagus buat dia kan. Cingo, ada Kenza, ada Ilsa, ada Mas Rian, ada Bu Kartini, ada Pak Sukri, ada Bu Kartini, lagi.
0: Nah, kebanyak Bu Kartini.
1: Ada Kak Masiyah, lagi Kak Masiyah itu dulu. Itu,
0: Bunda Aisyah, fokus.
1: Ada Kak Hajar, ada Cahaya, ada
0: iya deh, oke.
1: Ada Mami Rian, ada Widya bersama suaminya yang di KM semuanya tanpa terkecuali, Nggih.
0: Nggih.
1: Yang di luar daerah juga, dari A sampai Z, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan
0: amin, insya Allah, amin.
1: Mbak Dian,
0: yuk.
1: Lagunya itu spesial buat yang tersayang,
0: salam
1: Wah, pelih gini, tetap bersama keluarga di
0: amin, insya Allah, Bunda Aisyah.
1: Yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Mbak Dian, kalau masuk Mas Raja, salamin ya.
0: Pokoknya Bunda Aisyah denger aja, Cina.
1: Iya. Tetapi aja, assalamualaikum.
0: Oke, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5000 detik itu 83 menit 20 detik. 1 jam 23 menit 20 detik. Ya Allah, segitunya ya. Kita menghitung 5000 detik. Oke, di Ujung Tawar sudah ada yang bergabung. Halo, Indonesia banget.
2: Dispersion Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Rajeng.
0: Nah, kan ya Allah, sambung menyambung menjadi satu.
2: Iya, aku rindukan
0: ibu. Bunda Aisyah, ini langsung disamperin sama Mas Raja.
2: Halo Bunda Aisyah, aku sayangku.
0: Nah, nah.
2: Aku rindu padamu Bunda Aisyah.
0: Mas Raja Mataram kan?
2: Iya dong, Mataram.
0: Iya deh, oke. Lanjut.
2: Gimana Bunda Aisyah, kemudian langsung?
0: Udah katanya nanti kalau misalnya Mas Raja masuk, disalamin gitu.
2: Oh itu dia. Assalamualaikum Bunda Aisyahku. Kenapa menghilang terus keren Bunda Aisyahku kawin?
0: Ada apa? Ya udah deh, oke.
2: Lagunya ini?
0: Lagunya apa nih Raja?
2: Nikita Willy.
0: Yang mana?
2: Aku mengerti.
0: Nikita yang mana?
2: Seandainya aku mengerti.
0: Seandainya Anda kok bisa mengerti.
2: Ya,
0: oke.
2: Okay. Salam ya.
0: Pasti Aisyah buat Bunda Aisyah lagu ini.
2: Bunda aku, Aisyahku.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Banyak mantan, nanti rati. Ina Diwayan, Alvin, Pak Irwan juga ya. Nanti.
0: Iya, nah kan. Nah. Sabar ya Raja, yang penting udah bundaku, Aisyahku gitu katanya. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
3: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamil, sila Pak Jamil.
3: Ya, lagunya.
0: Lagunya apa?
3: Apa yang mau pilihkan juga nanti.
0: Oh, oke okay deh, nanti kita pilihkan Pak Jamil nge, digabung-gabung ya.
3: Ya, mungkin pakai Bang Raja yang tadi putus itu. Jangan Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar.
0: Iya.
3: Bunda apa namanya yang di
0: mana?
3: Mbak Lalu itu, apa lagi yang ada di mana?
0: Oke, ya udah semua deh.
3: Saja sudah tadi, Bapak Muhyiddin, Ica.
0: Saja, Pak Jamil.
3: Sekali yang dong jadi Bukimor. Ada Kinanti. Semuanya sudah.
0: Iya sudah, iya baik semuanya nge, ya, Pak Jamil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Indonesia banget.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak Alvin?
4: Alvin ini dibayar.
0: Oh nge, Pak Alvin lanjut. Ya, buat siapa lanjut?
4: Ya, lagunya Judika.
0: Lagunya?
4: Judika.
0: Yang mana?
4: Aku yang tersakiti.
0: Iya, oke, okay. Ditunggu ya. Lanjut.
4: Salam buat Kinanti, Ila, Kiza, Ica Batu Mulut, Masih Abu Naisa, Maya Widya Pujir, Aries Haptaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Viola, terus Bang Astino, Pak Haji Herman, Pak Muhyiddin Pamakan, Pak Ya Sukri, buat semua di Bang Fadian.
0: Baik.
4: Oke, Bang Fadian. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat, segar, bugar.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, masih lanjut Indonesia banget ya. Halo. Halo. Iya, kok suaranya kecil. Dengan siapa? Baik, alhamdulillah. Ini dengan siapa dulu?
1: Jai.
0: Ya udah Jai, lanjut. Ya Allah.
1: Lagunya anu apa namanya itu lagunya? Malik Essential itu. Halo.
0: Malik the Essential yang mana? Astagfirullah.
1: Apa, mau kah?
0: Ya udah deh, pokoknya Malik the Essential. Aku lihat dulu ya.
1: Bisa saja nembusnya ke Jerman ini.
0: Ya Allah.
1: Luar negeri.
0: Emang lagi di Jerman ini?
1: Mau ngirimnya ke luar negeri, ke Jerman.
0: Oh bisa, suruh aja buka RRI Digital.
1: Soal Jerman, VPD-nya lah, understand.
0: Buka RRI Digital ya, Pak J. Ya,
1: mau saya kirim ke luar negeri for PD-nya lah.
0: Apa lagunya apa tadi yang Malik The Essential itu yang mana? Yang apa?
1: Nah, kalau jadi atau Laluna juga bisa depan itu dah.
0: Ya udah deh aku pilih aja mana-mana ya.
1: Pokoknya itu dah Malik Essential juga di anu yang pertama dicari dulu ya.
0: Oke, okay. Ini deh aku so, di sini untukmu dah.
1: Enggak. Maukah kau jadi itu dari
0: tapi gak ada judul ya. Gitu ya udahlah nanti kemana-mana aja ya. Oke okay.
1: Pokoknya kalau gak ada sih iya dah untuk di West Jerman itu di same country itu. Assalamualaikum for TV-nya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya udah deh satu penelpon lagi ya sebelum saya tuntaskan di tugas saya maksudnya ya. Karena udah ada Putri nanti yang siap melanjutkan menemani Anda pendengar. Halo Mas Fajar, silakan lanjut.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Biar dengan Fajar
0: namanya. Pada tahu aku lagi nanya. Iya deh Mas Fajar lanjut. Lombok Timur enggak hujan. Lombok Timur apa Lombok Tengah?
2: Korea Barat.
0: Oh iya, Lombok Tengah ya. Oke, lanjut Mas Fajar.
2: Lagi panas gerahnya.
0: Oh iya, di sini sih lagi mendung. Oke.
2: Oke, lagu dulu.
0: Iya deh, lagunya apa nih Mas Fajar?
2: Lagu Pujaan Hati.
0: Kangen band.
2: Ya.
0: Ya udah, tunggu nanti ya. Oke.
2: Apa tadi itu?
0: Halo?
2: Ya, halo.
0: Iya, kenapa?
2: Siapa itu tadi itu?
0: Oh, yang tadi itu enggak tahu tuh Pak J atau siapa ya?
2: Iya, Mbak. Ada.
0: Iya doang, Pak J.
2: Ada.
0: Heeh.
2: Pak Jamiluddin tadi.
0: Iya.
2: Ada. Pak Ustin, Pak Hayden, Bang Jor, Bajang Laya. Ada Amiria, Bang Alvin, Bang Yogi, Bang Raja, Bang Jepahit.
0: Iya.
2: Ada Bunda Isa, Siti Hajar, Kinanti, Piala Cahaya, Bang Maya, Bang Kezo, Bang Syahril, Bang Order, Bang semua menyusun.
0: Iya, udah oke okay. Baiklah.
2: Semoga tetap sahabat semuanya.
0: Amin.
2: Kenapa Allah sahabat Anda untuk baik Mbak
0: Dia. Iya, oke.
2: Okay. Mbak Dia.
0: Keluarga. Makasih deh, Mbak. Apa namanya? Iya, udah. Amin, insyaallah.
2: Selamat malam, Mbak Dia.
0: Iya. Iya, astagfirullahalazim.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kok kalau aku enggak salah dengar ya. Halo Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat dia ya masuk, Cil.
2: Iya, udah bilang
0: tuh. Bung Syahril, ya Allah.
2: Lompat, aku sedang minum air putih.
0: Pasti langsung dia pakai ini ya. Pakai jurus apalah namanya entahlah. Oke, Bang Syahri lanjut.
2: Lagunya.
0: Yang mana nih?
2: Aku di sini untukmu.
0: Aku di sini untukmu. Iya ya, ya baiklah. Itu siapa yang nyanyi tapi ya?
2: Lagunya itu yang penting di dalam hari.
0: Ya Allah. Terserah pokoknya ya. Ya Allah.
2: Dari di kulkas kalau enggak ada.
0: Iya, boleh nanti. Kita ya, buka ya, lagunya. Oke.
2: Hari ini hari Jumat.
0: Masya Allah, barakallah, berkah.
2: Iya, makan syukur agaknya kecil.
0: Oke.
2: Mbak Dian orangnya hebat.
0: Masya Allah.
2: Orangnya merdu, kulitnya pun lembut.
0: Aku di sini untukmu itu kalau tidak ketemu diganti aja nanti ya.
2: Yang penting untukmu.
0: Ya pokoknya untukmu dah. Ya Allah.
2: Salam, salam, salam.
0: Oke, lanjut Bang Syahril.
2: Sama Bang Alvin.
0: Ya, oke.
2: Kemudian siapa tuh Bang Yogi?
0: Mas
2: Aman.
0: Iya.
2: Kemudian Alvin, Pak Fajar, Bang Raja. Kemudian Bang Tunggu. Pinjam Mbak Ida.
0: Oke.
2: Mbak siapa tu? Mbak Maya, Mbak Ica. Bunda Jaga, Bunda Jaya, Bunda Lali, Bunda Ica. Pak Janur itu namanya?
0: Benar.
2: Semoga semua Bang Dian ya.
0: Oke lah.
2: Semoga Mbak Dian masih menunggu.
0: Masih menunggu.
2: Sampai batas.
0: Separuh aku ya Allah itu Noah ya. Menunggu separuh aku pokoknya. Enggak, iya deh, oke.
2: Dengan Mbak Dian mendapat rezeki di panggungannya.
0: Insya Allah, rezeki apa tuh? Rendi durian rendah. Iya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kalau sudah bersama Bung Syahril jauh, ya, au gitu ya kalau bahasa Sasaknya. Ya udah, pendengar nanti yang lain sabar dulu, nanti ada Putri Mentari ya yang akan melanjutkan merangkai acara dan melanjutkan Indonesia Banget. Tapi ini kita putarkan dulu 3 lagu ya yang udah di request, ada Pujaan Hati, Separuh Aku, dan Untukmu. Yang ini Untukmu Andre Hanusa kayaknya ya. Baiklah pendengar, saya Dian Mustafa undur diri. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar Pusat Tukar Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Putri Mentari yang menggantikan rekan saya Dian Mustafa untuk merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita masih di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Dan sudah ada beberapa lagu yang sudah masuk ke playlist. Jadi kita akan putarkan lagu-lagunya terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithio 4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kelangkaan gas LPG 3 kg yang belakangan dikeluhkan masyarakat Kabupaten Dompu akhirnya mendapat perhatian serius. DPRD Dompu bersama Disperindak TNI dan Polri turun langsung melakukan sidak dan untuk menyelusuri penyebab gas bersubsidi tersebut sulit ditemukan di pasaran dan dijual jauh di atas head. Dari hasil sidak gabungan tersebut, terungkap bahwa LPG 3 kg sebenarnya tidak mengalami kelangkaan. Persoalan utama justru berada pada rantai distribusi di tingkat bawah yang dinilai mempermainkan harga. Ketua Komisi 3 DPRD Dompu, Muhammad Iksan, menegaskan seluruh tim yang tergabung dalam sidak selama sepekan terakhir sepakat bahwa stok LPG subsidi masih tersedia, namun distribusinya tidak berjalan sesuai aturan. Dalam sidak itu, DPRD juga menyoroti keberadaan pengecer liar yang menjual LPG jauh di atas head.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Ya, Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda yang masih bergabung di 100% Indonesia dan tadi belum bisa diterima teleponnya, ayo silakan langsung bergabung ya. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suaranya kecil sekali. Suaranya kecil sekali. Dengan siapa di mana ini?
1: Put.
0: Halo, dengan siapa di mana ini? Iya.
1: Di Sumbawan, Put.
0: Dengan siapa?
1: Mas Tenggo ini.
0: Oh iya, silakan Pak Tenggo, mau request lagu apa hari ini?
1: Laguan Put, apa? Lagu Mali Put ada Put.
0: Lagu Wali yang mana?
1: Bukan Wali, Jamrutnya, Jamrut.
0: Jamrut yang mana itu?
1: Waktu aku mandi.
0: Sebentar, saya lihat.
1: Coba lihat dulu ya. Oh, salam sama Kepi Put ya.
0: Ya.
1: Di mana dia Put?
0: Masih di sini-sini aja. Lagunya nggak ada nih Pak Tenggo. Coba lagi yang lain. Mau apa lagu yang lain?
1: Oh ya. Lagu anu dah. Anes ya, Put.
0: Lagu apa?
1: Anes punya Cinta Luar Biasa. Oh, dia sedang siaran di Pro 1.
0: Oh, enggak lagi Pak, enggak lagi.
1: Jangan panggil Pak nih deh, campa betul.
0: Ya, silakan salam-salamnya Pak Tenggo. Lagi antri nih penelpon yang lain soalnya nih.
1: Iya. Kalau mau nanti. Inja. Bunda Isa tadi saya masuk ya. Dian juga. Ya, sama Dian sendiri langsung ya.
0: Ya.
1: Sama Putri. Oke, lah kita aja lah Put ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Put.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ruang rindu hampir aja. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Mawin.
2: Benar sekali. Mawin di Tanjung Lombok Utara. Bagaimana di Mataram? Panas gersang?
0: Panas terik. Tapi ini kayaknya mau mendung ini, Pak Mawin.
2: Oh, di sini panas sekali. Kalau di Bayan saya tidak tahu karena jaraknya 50 km dari Tanjung ini.
0: Ya, oke deh. Silakan Pak Mawin, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya digabung-gabung saja Mbak okay. Putri. Salam-salam.
0: Ya.
2: Pak Andi di Gunung Sari, Pak Maliki di Medan, Pak Rizal Ben yang ada di Temiga, Mami Diding yang di Tembobor, Pak Jabir yang di Karang Nangka Selatan, Memek di Karang Nangka Utara, ada Pak Tino atau Pak Guntur yang ada di Simpang Pak Tanjung, sama Guna, ada namanya Pak yang lain. Kalau di Langge, ada Bu Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Kedor, Pak Suparlan Hadi, Amak Marno, Inak Marni, Pak Rudi yang di Kayangan, termasuk Pak Kolombus dengan Pak Purbaya yang di Bayan, ada namanya Pak Alfi. Ya, semua ada gitu ya Mbak Putri.
0: Oke, Pak Mawin.
2: Terima kasih Mbak Putri. Semoga Mbak Putri terus ceria.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Mawin langsung ya. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ya, Bajang Lai silakan.
3: Ya, betul. Terima kasih. Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bajang Lai.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
3: Lagunya Mbak Putri.
0: Boleh.
3: Buka hatimu ya, Armada.
4: Buka hatimu. Oke, silakan salam.
3: Terima kasih. Salam dulu buat yang tadi Pak Mawin, Bang Alvin, Bang Irwan, Pak Sukri, Bang Fajar, Bang Ordes, Bang Jun, Bapak Herman, Bang Raja, buat semuanya ya, Pro 1, selamat sore, buat Mbak Putri, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, Indonesia banget.
5: Ya, hai Mbak Putri.
0: Halo.
5: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
5: Kinza nih Mbak Putri, pakai nomor lain.
0: Pantesan. Silakan Mbak Kinza. Iya.
5: Iya, kabarnya baik. Mbak Putri, bagaimana kabarnya di sana?
0: Kabarnya baik, Mbak Kinza.
5: Alhamdulillah, cerah ceria aja di sana kan?
0: Panas terik.
5: Cerah. Putri Mentari yang bersinar ya.
0: Mantap.
5: Iya, ada aku minta lagu Mbak Putri ya.
0: Iya.
5: Yang dari Isyana Saraswati, dah yang tepat dalam jiwa ya.
4: Oke, Mbak Kinza.
5: Oke, dah salam-salam dulu Mbak Putri ya.
4: Iya.
5: Buat Mas Alvin, Pak Mas Penggo tadi, Mbak Lale juga, terus Ila juga, terus Sinanti juga, Pak Ordes juga, Bang Raja juga, Bang Fajar juga, Bunda Hil juga, semuanya ada Mbak Putri ya.
4: Iya Mbak Kinza.
5: Buat Mbak Putri, selamat bertugas aja, teruslah ceria cerah menyinari RRI secara Putri Mentari.
4: Oke.
5: Oke, ayo, see you next time, bye Mbak Putri.
0: Iya. Oke, kita ke lagu ya pendengar. Ada NMAS dengan Cinta Luar Biasa. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 15.41 menit waktu Indonesia Tengah akan berkumandang ajan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, Cita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas di studio Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah tingginya antusiasme masyarakat mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 15 Mataram menegaskan komitmennya menjalankan proses seleksi secara transparan, objektif dan bebas praktik titipan maupun gratifikasi. Komitmen tersebut terlihat dari berbagai sosialisasi yang dilakukan sekolah, termasuk pemasangan spanduk bertuliskan SPMB berintegritas no gratifikasi di lingkungan sekolah serta kampanye melalui media sosial resmi. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan seluruh panitia telah mendapatkan arahan langsung dari Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk menjalankan proses penerimaan sesuai petunjuk teknis dan standar operasional yang berlaku.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Plus Satu, karena informasi dan inspirasi, setelah resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, tenunan khas Kabupaten Dompu, Munapaa, kini didaftarkan untuk memperoleh pengakuan indikasi geografis ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Langkah ini pendengar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu sebagai upaya memperkuat posisi hukum, sekaligus meningkatkan daya saing tenun tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Dompu.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Arman Syah mengatakan, pendaftaran indikasi geografis menjadi langkah strategis agar Munapa'a memiliki perlindungan hukum yang kuat dan juga bernilai ekonomi lebih tinggi. Menurut beliau, dengan terdaftar dalam skema indikasi geografis, produk tenun khas Dompu itu tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para pengrajin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita

0: satu semangat yang sama. Sepak Joy.
1: Pendaftaran indikasi geografis sendiri memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang memiliki karakteristik, kualitas dan tentu saja reputasi khas yang dipengaruhi oleh faktor alam maupun keterampilan manusia di daerah asalnya. Selain itu pendengar, pengakuan indikasi geografis juga menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian pengetahuan tradisional dan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dompu. Pemerintah daerah juga berharap proses pendaftaran ini dapat berjalan lancar, sehingga Munapaas semakin dikenal luas dan menjadi kekuatan ekonomi kreatif berbasis budaya di Kabupaten Dompu.

Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Ikon dan Legenda Baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Ya, pendengar Pos 1 kan informasi dan inspirasi. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa cek di website kami di rri.co.id. Dan tentu saja akan ada banyak berita-berita lain yang terbaru dan terupdate di sana. Selain itu, Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan.
2: Memang kita belum telusuri pembelian, tapi ada selain pengurangan permintaan juga ada penambahan pasokan di beberapa bahan pokok.
0: Selamat sore. Libur sekolah belum mampu dongkrak kunjungan wisatawan ke Bali. Harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat menurun. Dari Hyangwuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Jumat 26 Juni 2026, bersama saya, Santiari.
3: RRI Denpasar.
0: Peringat Lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait momentum libur sekolah. Diperkirakan belum mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Tingginya biaya perjalanan serta tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat memilih menunda atau membatasi perjalanan wisata.
1: Harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
4: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Imoyan Karyasa, mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata, namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
1: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat, karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
4: Wayan Karyasa menambahkan, sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang mempengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
1: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
4: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Periode libur sekolah selama ini menjadi katalis perekonomian nasional. Bahkan libur sekolah diyakini dapat mendongkrak aktivitas pariwisata daerah.
5: Signifikan sebagai motor penggerak ekonomi, khususnya dalam memulihkan sektor pariwisata di bulan kedua. Momen ini tidak hanya mendongkrak jumlah kunjungan wisata keluarga ke berbagai destinasi dan taman rekreasi, namun juga memicu lonjakan volume kendaraan yang berujung pada kepadatan lalu lintas dan antrean di jalur penyeberangan. Berikut adalah rincian dampak libur sekolah bagi Bali. Pertama, lonjakan wisata keluarga. Liburan sekolah identik dengan perjalanan bersama keluarga. Objek wisata populer seperti Tanah Lot mengalami peningkatan kunjungan harian. Lonjakan ini menjadi angin segar untuk membantu perputaran ekonomi lokal. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, momen liburan sekolah menjadi salah satu faktor penting yang mendongkrak perekonomian Bali. Tingginya okupansi akomodasi dan pengeluaran wisatawan berdampak langsung pada pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM hingga perhotelan. Ketiga, kepadatan transportasi. Volume kendaraan yang masuk ke Bali melonjak, terutama melalui jalur darat. Hal ini seringkali menimbulkan antrean panjang di pelabuhan, seperti di Pelabuhan Gilimanuk, yang diperparah oleh kondisi cuaca perairan yang tidak menentu. Serta keempat, peningkatan aktivitas bandara. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai telah siap menyambut puluhan ribu penumpang dan menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan layanan penyambutan khusus untuk memberikan pengalaman liburan yang berbeda.
0: Berikut suara masyarakat terkait dampak libur sekolah bagi Bali.
6: Saya ibu rumah tangga yang bernama Ika. Rencana sekolah ini berjalan seperti biasanya. Terus kalau ditanya untuk bekal sekolah itu bisa menghemat pengeluaran si ibu untuk tambah-tambahan beli sayur dan lauk.
7: Perkenalkan, nama saya Wisnu, umur 18 tahun dan saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, dampak masalah libur sekolah terhadap aktivitas masyarakat akan meningkat dan dari sektor pariwisata seperti hotel, pantai itu akan meningkat karena banyak siswa yang mengunjungi tempat tersebut. Dan juga siswa sebaiknya memanfaatkan waktu libur mereka dengan mempelajari materi yang akan dipelajari di semester depan atau lingkungan berikutnya.
8: Nama saya Latifa, umur saya 54 tahun, asal Denpasar. Menurut saya, dampak masa libur sekolah terhadap sektor pariwisata pasti berdampak besar ya. Masa libur sekolah terhadap sektor pariwisata, menurut saya inilah waktu orang tua dan anak-anak menikmati quality time keluarga. Tidak perlu yang mahal-mahal, cukup berlibur ke pantai, menikmati sunrise maupun sunset. Bali memang betul-betul pulau dewata, indah. Untuk sektor pariwisata, pasti ada peningkatan pengunjung. Sebagai orang tua, kita bisa mensupport.

sebagainya. Yang penting anak kita bisa menikmati waktu libur dengan nyaman dan riang. Dan saran saya sebagai, batasi ketergantungan anak dari hiburan gadget. Lebih baik aktifkan mereka pada kegiatan fisik yang bermanfaat.

0: Mendengar libur sekolah menjadi salah satu periode yang dinantikan pelaku pariwisata di Bali karena umumnya diikuti peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di sisi lain, lonjakan wisatawan juga membawa tantangan mulai dari kepadatan destinasi, kemacetan hingga kesiapan layanan dan kualitas pengalaman wisata. Lantas bagaimana dampak libur sekolah terhadap sektor pariwisata Bali secara keseluruhan? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama dengan dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Dr. Niketut Arismayanti SST Par Empar.
1: Baik Bu Arismayanti, seberapa besar Bu sebenarnya dampak libur sekolah terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Bali?
2: Jadi libur panjang sekolah identik dengan waktu luang. Jadi kalau dalam pariwisata, wisatawan berwisata karena adanya kemampuan secara materi, jadi uang untuk berwisata dan adanya waktu luang. Peluang berwisata itu meningkat, terutama baik di area sekitar tempat tinggal, kemudian di luar daerah maupun di luar negeri. Libur panjang sekolah, jadi libur selalu membawa dampak yang sangat signifikan bagi destinasi, tidak terkecuali Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia. Ya, tapi dampaknya juga yang dihasilkan ada dua di sini. Jadi ibarat pisau bermata dua. Jadi membawa keuntungan ekonomi yang besar, namun sekaligus itu menghasilkan tantangan infrastruktur dan lingkungan yang nyata. Demikian.
1: Lantas saat ini tantangan di Bali di sektor pariwisata sebenarnya apa saja, Bu?
2: Ya, kalau untuk tantangan kita, jadi satu, kemacetan lalu lintas. Jadi daerah yang paling rawan macet kalau di Bali itu kan ada Canggu, kemudian Seminyak, Kute, jalan akses menuju bandara, kemudian juga jalur wisata arah Uluwatu maupun pusat kawasan wisata lainnya seperti Ubud. Jadi penyebab utamanya karena libur panjang, ya tentu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang masuk. Nah ini baik itu mobil pribadi, dari luar pulau, bus pariwisata yang besar, kemudian juga lonjakan kendaraan sewaan dengan kapasitas jalan raya yang sempit. Nah selain itu juga minimnya kantong parkir. Ini membuat banyak sekali kendaraan berhenti di pinggir jalan yang memperparah kemacetan. Ini bukan tugas satu pihak saja. Jadi seluruh stakeholder itu harus berkontribusi ya, untuk pariwisata Bali. Jadi ada pemerintah, aparat setempat, ini biasanya kan melakukan berbagai langkah-langkah mitigasi terpadu, misalnya yang sudah dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi menerapkan sistem, kemudian juga buka tutup jalur, kemudian juga pengalihan arus, so, melarang kendaraan besar, kemudian juga kendaraan besar yang masuk ke jalanan sempit. Kemudian selain itu juga ada pengerahan petugas keamanan, jadi menurunkan lebih banyak personel kepolisian, pecalang untuk keamanan di saat di titik-titik rawan macet dan pusat keramaian. Nah, selain itu juga perlu menambah armada kebersihan. Seperti kita ketahui kan, Bali sekarang lagi berperang dengan sampah, jadi bisa mengatur jadwal pengangkutan sampah lebih intensif, terutama di malam hari, pagi hari, jadi sebelum aktivitas wisata dimulai. Kemudian juga koordinasi pintu masuk juga untuk memperkuat manajemen antrean di pintu masuk utama. Jadi ada pelabuhan Gilimanuk, bandara, agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
1: Baik, terima kasih informasinya. Dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Dr. Niketut Arismayanti, SST Par Empar.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Momentum libur sekolah mulai memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan di kawasan wisata Senggigi. Meski lonjakan tamu belum terjadi secara drastis, tren peningkatan okupansi di hotel-hotel di Senggigi mulai menunjukkan pergerakan yang stabil. Rian Mukdar melaporkan.
4: Tanggal-tanggal liburan sudah mulai semakin mendekat, akan ada peningkatan yang signifikan mengikuti tanggal tersebut.
5: Libur sekolah mulai membawa angin segar bagi pelaku industri perhotelan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Seiring meningkatnya mobilitas wisatawan domestik, tingkat hunian sejumlah hotel menunjukkan tren positif meski belum mengalami lonjakan yang signifikan. Pelaku pariwisata yang sekaligus marketing manajer Aruna Senggigi, Rizky Bestari, mengatakan peningkatan tingkat hunian hotel selama masa libur sekolah masih berlangsung secara bertahap dan belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Saat ini tingkat hunian hotel berada pada kisaran 40% hingga 50%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum libur sekolah yang masih berada di bawah 40%.
6: Bisa dikatakan kalau untuk kenaikan yang sangat signifikan itu kita belum bisa katakan ada ya, tapi naiknya itu normal, gradual. Jadi kita masih tetap optimis dan menimbang juga liburan di bulan Juni ini masih di akhir Juni ya. Nah, biasanya kalau di Aruna Senggigi Resort Convention itu karena market foreigners, trennya itu kita last minute, Pak. Jadi kita masih tetap optimis untuk kedepannya akan ada kenaikan untuk okupansi di high season.
5: Rizky menjelaskan strategi menghadirkan beragam aktivitas keluarga merupakan bagian dari upaya hotel di Senggigi dalam memperkuat daya tarik destinasi selama musim liburan. Dengan mayoritas tamu berasal dari keluarga lokal, hotel ingin menghadirkan pengalaman berlibur yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan hiburan bagi anak-anak.
0: Sementara itu, pendengar, sejumlah harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah daerah menduga penghentian sementara program makan bergizi gratis selama libur sekolah ikut memengaruhi turunnya permintaan pasar. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Faktanya di lapangan dan kelihatannya sih berpengaruh dia, karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur EBG.
8: Harga sejumlah bahan pokok di Nusa Tenggara Barat mulai bergerak turun setelah operasional dapur penyedia program makan bergizi gratis dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, mengatakan penurunan harga tersebut diduga berkaitan dengan berkurangnya permintaan dari dapur EBG yang selama ini menjadi salah satu penyedia besar. Menurut Wiranata, kebutuhan bahan pokok untuk dapur MBG cukup tinggi, sehingga ketika program tersebut berhenti sementara, pergerakan harga di pasar ikut mengalami perubahan.
7: Bagian ada kaitannya, cuman peningkatan pasokan juga termasuk penyebabnya. Memang kita belum telusuri pembelian, tapi ada selain pengurangan permintaan juga ada penambahan pasokan di beberapa bahan pokok. Jadi kelihatannya kalau itu yang sedang kita telusuri faktanya di lapangan dan kelihatannya sih berpengaruh dia, karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur EBG.
8: Meski penurunan harga dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, pemerintah tetap melakukan pengawasan agar kondisi tersebut tidak merugikan petani maupun pedagang. Sebelumnya penyaluran EBG di NTB dihentikan sementara dari 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo, mengatakan penghentian distribusi tersebut mengikuti Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah.
9: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE Nomor 12 Tahun 2026 kan liburannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini semua diberhentikan, operasionalnya distribusi berhentilah karena mengikuti waktu libur sekolah. Adalah pastikan secara nasional kan sekitar 3 sampai 4 triliun kan disampaikan. Kalau di NTB sih intinya kita SPG 808 yang sudah operasional ya. Dan tinggal dikali aja lah 6 juta dikali berapa minggu nih. Ya 3 minggu.
8: Pemerintah Provinsi NTB memastikan pemantauan harga bahan pokok terus dilakukan untuk menjaga kestabilan pasar selama program MBG kembali berjalan setelah masa libur sekolah berakhir.
0: Informasi lainnya, proses sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK tahun 2026 dipastikan berlangsung transparan karena bisa langsung dipantau masyarakat. Hal ini menjadi upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia Bali yang unggul.
10: Bisa masyarakat atau kelompok Bali yang mendatang pakar di jenjang pendidikan bisa melihat kondisi.
11: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali memastikan seluruh proses sistem penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. SPMB melalui jalur prestasi resmi ditutup pada tanggal 24 Juni lalu, dan hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni 2026 secara terbuka. Kepala Distrikpora Provinsi Bali Ide Bagus Gede Wisnawa Punia kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan akademik calon peserta didik melalui penerapan tes kemampuan akademik atau TKA. Penggunaan hasil TKA dalam proses SPMB tahun ini merupakan upaya mengukur kualitas SDM yang ada di Bali guna mewujudkan SDM unggul dan Indonesia Emas 2045.
10: Supaya nanti bisa kita memetakan kemudian materi ajar, kesiapan guru, tenaga pendidik di satuan pendidikan bisa kita yang pertama mewujudkan SDM Bali unggul, kemudian selanjutnya Indonesia Emas 2045.
11: Setelah pengumuman tahap pertama, Distrikpora Bali menurut Ide Bagus Wisnawa akan membuka pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos pada tahap sebelumnya. Wisnawa menjelaskan seleksi jalur domisili tetap dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kemampuan akademik peserta didik. Para peserta diranking berdasarkan gabungan nilai TKA dan nilai rapor dengan bobot masing-masing 50%. Menurut Wisnawa, seluruh hasil seleksi nantinya dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Sistem yang digunakan memungkinkan publik melihat posisi peringkat peserta serta rentang nilai yang diterima di masing-masing sekolah. Dengan penerapan SPMB tahun ini diharapkan dapat memeratakan sistem pendidikan di Bali, termasuk memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk mendapatkan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Sementara itu, berbicara adanya kekhawatiran sekolah swasta tidak mendapatkan siswa, tidak terjadi pada sekolah SMA Swastiastu Abang Karangasem. Seperti disampaikan Kepala Sekolah SMA Swastiastu Abang I. Ketut Marta Ariana yang mengatakan jumlah siswa yang mendaftar di sekolah yang dipimpinnya bahkan sudah melebihi dari kuota yang disediakan.
10: Kami kan merencanakan menerima 4 kelas 160 itu. Dan syukur yang mendaftar sudah 176. Ya, kami harus pikirkan itu.
11: Marta Ariana mengatakan sekolah swasta yang sudah memiliki nama dan dipercaya masyarakat, maka siswa akan langsung mendaftar ke sekolah tersebut. Bahkan ada sekolah swasta yang menolak siswa karena melebihi kuota. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029 melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula ke kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
12: Nah, tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula terutama siswa ini itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula pertama.
13: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Butuh Arya Suwarnato mengatakan generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
12: Tentu peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan mulai dari pengetahuan awal memberikan pendidikan demokrasi.
13: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
12: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah, ini sangat penting.
13: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng memastikan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan Porprov Bali 2027. Pertandingan cabang-cabang olahraga akan disebar di seluruh kecamatan.
14: Dengan persiapan Porprov Bali 2027 nanti, kebetulan Buleleng sudah ditunjuk sebagai tuan rumah.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng memastikan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan 2 tahunan multi event olahraga di Pulau Dewata. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali di Bumi Panji Sakti tahun 2027 mempertandingkan 53 cabang olahraga resmi dan dikonfirmasi 5 cabang olahraga yang sudah pernah melaksanakan pertandingan eksebisi. Ketua Harian KONI Buleleng Putu Nova Anita Putra mengatakan sebagai tuan rumah Bumi Panji Sakti sudah menyusun kepanitiaan Porprov Bali 2027 sesuai arahan KONI Bali.
14: Kami siapkan yang pertama tentu draft panitia induk dari pelaksana Porprov 2027 nanti, itu sudah kami serahkan nanti untuk melengkapi surat keputusan Gubernur Bali terkait dengan penyusunan kepanitiaan itu sendiri. Ada dari arahan KONI Bali sendiri kan ada dua panitia, ada panitia pengarah dan panitia pelaksana. Kami mendapat tugas daerah sebagai panitia pelaksana dan draftnya sudah kami sudah serahkan nanti ke KONI Bali.
15: Nova Anita Putra juga menjelaskan kesiapan venue yang akan dimanfaatkan untuk pertandingan cabang olahraga pada ajang Porprov Bali 2027. Menurutnya pertandingan cabang olahraga tersebut akan disebar di seluruh kecamatan yang

0: Buleleng dan beberapa fasilitas yang dimiliki lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya yang ada di Buleleng.
1: Terkait dengan pemetaan PMU, kami di Kabupaten Buleleng sudah menyiapkan gitu PMU yang mungkin akan digunakan pada Porprov 2027 nanti. Bahwasanya beberapa PMU milik pemerintah Kabupaten Buleleng kita akan manfaatkan PMU milik perguruan tinggi seperti Uniksa, terus ada STIKES Buleleng dan perguruan tinggi lain serta aset-aset dari pemerintah.

0: bersaing meraih tiket PON 2028 di NTB dan NTT melalui babak kualifikasi. Namun Nova menekankan ada satu cabor yakni selancar ombak kemungkinan tidak dapat dipertahankan dukungan ombak di pantai yang ada di pihak tuan rumah akan melakukan koordinasi dengan kabupaten penyangga seperti Badung dan Tabanan untuk bersedia memfasilitasi tempat perlombaan khusus untuk cabang olahraga selancar ombak. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati laporkan.
1: Ya, berkat laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Libur sekolah belum mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali. Harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat menurun. Mewakili tim redaksi, saya Santiari, Direktur Ida Yufriska, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cinta yang memang untuk mu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu dan juga renungan senja dan pengajian sore. Dan pendengar, kami informasikan hari ini akan berkumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Para pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Juwaini Adnan dengan judul Tugas-Tugas Rasulullah. Selamat mendengarkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر. Para pendengar kaum muslimin dimanapun berada, di senja hari ini para pendengar untuk merenung sejenak sambil menunggu azan dengan judul tugas-tugas Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah sirajan munira. Hai nabi, sungguhnya kami untuk menjadi saksi dan pembawa gembira dan untuk jadi penyeru kepada Allah izinnya, dan untuk jadi cahaya dan lima tugas Rasulullah SAW untuk menjadi saksi setiap nasi atas umatnya. Apakah wajah dari Allah SWT disampaikan kepada kalau umat tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan atau dilarangan adalah, maka para nabi dan rasul ditanya, apakah disampaikan kepada umat tentang perintah dan larangan itu? Kenapa sampai ada umat yang tidak mengerjakan perintah dan tidak meninggalkan larangan? Kalau ternyata dan rasul menyatakan telah kami sampaikan kepada mereka, maka hamba itu diberi sanksi berupa dosa dan ditempatkan di neraka jahanam. Rasul sudah tidak mengatakan tidak tahu, tidak mengerti. Komunikasi baik lisan, tulisan, buat media elektronik, media cetak berupa buku, majalah, kabar, brosur telah siar tersiar luas masyarakat. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayuhar rasul balik kepada Rabbika, dan tak paham belum Allah ya'simuka minan nar, yahyil qaumal kafirin. Hai rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari ini. Dan jika apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak mengamalkannya. Allah memelihara kepada tujuan manusia. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Rasulullah SAW menyuruh salat berjamaah. Karena pentingnya solat berjamaah itu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim dua utusannya, itu malaikat Jibril dan Mikail, untuk memberitahukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah datang Jibril dan Mikail, dan keduanya berkata, wahai Rasulullah, kirim. Allah berfirman, siapa-siapa di antara umatmu tidak berjamaah, tidak akan mencium bau surga, walaupun amal ibadahnya lebih banyak dari orang lain. Siapa-siapa dengan sengaja tanpa kulit tidak menghadiri salat berjamaah, dia dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah, man ahabba faqad ahabba wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa-siapa yang berarti dia cinta dan siapa padaku dia surga. Di lain hadis man idda ahubban nabi sallallahu alaihi wasallam bi jirai sunnati tabun. Orang hamba berkata, aku cinta nabi sallallahu alaihi wasallam tapi melakukan sunnah, maka dia adalah dusta dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang kedua pemikiran memberikan kita gembira. Firman surat An-Nisa ayat 57, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum azwajun mutahhar wa nudkhiluhum jannatan dzalila. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya padahal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya punya istri-istri yang suci. Dan termasukkan mereka ke tempat yang aduh, lagi nyaman. Tugas Rasul yang adalah naziran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 56. Inna ladina kafaru bi ayatina sawfa yusallun badalnahum juludan yadukul adab inna hakim. Sesungguhnya orang itu, sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat mereka kepada mereka. Setiap mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit lain. Seperti lagi maha bijaksana. Ayat Allah Taala yang wajib di, ada dua ayat kaul, ayat kaul, ayat kaul ya adalah firman Allah, dan ayat kauniyah adalah ayat alam semesta ini. Al-Quran adalah pedoman hidup tentang perintah dan larangan, tentang wajib. Membaca adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati ashabih." Bacalah Al-Quran, nanti akan datang Al-Quran itu pada hari kiamat untuk berikan syafaat kepada membacanya. Bacalah juga ayat alam semesta ini, karena alam semesta ini diwajibkan kepada hamba saleh untuk dilestarikan dan diambil. Tugas Rasul yang keempat, ilallah izni, menjadi orang ke jalan Allah mengizinkan. Kewajiban kita adalah mengajak dengan cara yang lemah lembut, menarik, bukan memaksa, bukan mengancam. Cara yang baik dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nahl 125. Wa ila sabil rabbika bil hikmati wal hasanah. Jadilhum billati inna man dhalla wa huwa adil. Ulah manusia kepada Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang siapa yang dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada tiga cara kita mengajak orang ke jalan yang baik. Pertama dengan sikap bijaksana, tegas dan konsekuen. Kedua dengan pelajaran yang baik, terang singkat, pikiran lapang.
1: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan mendengarkan pengajian sore hari ini dari Yunus ayat 21 sampai 23. Selamat mengikuti.
2: Alhamdulillahi minasy syaithanir rajim.

وإذا أذقنا الناس رحمة

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini, masih kami hadirkan rangkaian lagu islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan. Jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Haus nih.
2: Ya minum, Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya, enggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pusatu, karena informasi dan inspirasi, kondisi kenakalan remaja di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kembali menjadi sorotan. Maraknya aksi pemanahan liar yang melibatkan kalangan remaja dan juga pelajar dinilai sudah tidak atau sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan tentu membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Praktisi pendidikan yang juga Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Dompu, Ida Farida, mengatakan kasus pemanahan liar di Dompu terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut beliau, korban dari aksi tersebut rata-rata merupakan pelajar tingkat SMP dan SMA, sehingga suatu situasi ini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Beliau juga menegaskan persoalan ini harus menjadi perhatian khusus, bukan hanya pemerintah tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas. Beliau menilai pendekatan yang selama ini dilakukan belum cukup efektif.

0: Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi. Karena jam menunjukkan pukul 19.25 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya berkumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Allahu akbar. Allahu akbar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Beni Pratama yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 20 kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifkan

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
4: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah di sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang melakukan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, jadi mereka juga setuju.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak dalam digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag, berapa akun anak yang sudah dilakukan tag.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBH Alam Beni Sigar Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Ini Antara terbang untuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
0: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fadjar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Diputri Najara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Bosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
9: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
9: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
14: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
15: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
14: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
16: Pendekatan Ruen ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
14: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kursoh atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
19: Ada beberapa yang berstitul, ya umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarat kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
20: Oke.
19: Memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau bersama
18: sendiri. Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Dia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Darain. Aen.
21: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. pas kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
1: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
20: 28 Mei.
1: Oh, ini harus sampai sangat
20: bukan. Udah mau dikasih
21: tahu. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk mereka.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: And the next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat tertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Brasil.
1: Nah, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini di pukul 20.41 masih bersama saya Bini Pertama. Ya, mendengar di akhir pekan ini tentunya rutinitas harian, kemudian tengkat waktu pengerjaan, dan juga paparan informasi digital yang datang tidak henti ya. Ini lambat laun menguras energi mental kita. Dan ketika pikiran mulai jenuh mendengar ya, produktivitas mulai menurun, kemudian juga tingkat stres ini mulai meningkat tajam. Jadi kalau kita mengambil pilihan berlibur, liburan tidak sekadar hanya gaya hidup ya, melainkan menjadi sebuah kebutuhan psikologis untuk melakukan riset pada otak manusia. Saat ini pendengar melepaskan diri dari lingkungan kerja ataupun rutinitas harian ya, tubuh secara otomatis akan menekan produksi hormon kortisol, kemudian menggantinya dengan suasana tenang seperti ketika mendengarkan gemercik ombak pantai atau kesejukan area pegunungan. Hal ini bisa memicu gelombang alfa pada otak, yaitu kondisi gelombang yang sama saat seorang bermeditasi atau menjelang tidur nyenyak. Nah, jeda inilah yang memberikan ruang bagi sel saraf untuk pulih dan memperbaiki suasana hati secara keseluruhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, tentunya agar perjalanan liburan di akhir pekan tidak berakhir dengan melelahkan akibat jadwal yang terlalu padat, Anda bisa memilih daftar tempat yang prioritas, yang paling ingin dikunjungi. Fokus menikmati satu atau dua lokasi yang menyuguhkan keindahan alam agar Anda punya waktu untuk menikmatinya lebih lama. Kemudian terapkan digital detox. Nah, komit untuk mematikan notifikasi elektronik Anda dan batasi untuk membuka media sosial. Gunakan gawai hanya untuk keperluan navigasi ataupun dokumentasi ringan. Jadi benar-benar memiliki liburan yang berkualitas. Jangan mengorbankan waktu tidur demi mengejar waktu kunjungan tempat wisata. Tentunya tidur yang berkualitas di tempat yang baru ini mempercepat pemulihan energi otak. Nah, mengambil waktu liburan berarti Anda sedang berinvestasi pada kesehatan jangka panjang. Pikiran yang tenang tentunya ya, setelah berlibur, ini akan melahirkan sebuah fokus baru, kemudian juga menambah kreativitas yang lebih tajam, dan emosi bisa jauh lebih stabil saat kembali ke rutinitas sedia kala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboleni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak Mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya, Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: jadi Landre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaan Andre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Polda NTB bersama Polresta berhasil mengungkap 442 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan mengamankan 574 tersangka. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 507 tersangka merupakan laki-laki dan 67 lainnya perempuan. Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, saat memimpin konferensi pers pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti hasil operasi Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB serta Satres Narkoba Polres Polresta, jajaran di Tribun Braha Daksa Polda NTB pada hari Jumat 26 Juni 2026 hari ini. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh unsur Porkopimda, kemudian juga instansi vertikal, tokoh agama, dan berbagai pemangku kepentingan ini, turut dimusnahkan jumlah barang bukti hasil pengungkapan kasus. Barang bukti yang disita diantara lain adalah sabu-sabu, ganja, kemudian 647 butir ekstasi, 360.995 butir tramadol, kemudian 6.370 botol minuman keras ilegal, serta berbagai jenis narkotika dan barang berbahaya lainnya. Kapolda NTB menegaskan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk keseriusan dari Polda NTB dalam memerangi peredaran narkoba dan minuman keras ilegal yang dapat merusak masa depan masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Kapolda, perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, media massa hingga keluarga sebagai benteng utama pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman yang semakin kompleks. Upaya Polda NTB tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kepala Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat, Brigjen Pol Marzuki, Ketua Majelis Ulama Indonesia NTB, Dr. Tuan Guru Badrun, menyampaikan dukungan terhadap langkah tegas aparat dalam memberantas narkoba. Sebagai bentuk dukungan nyata, MUI NTB telah menyiapkan naskah khutbah Jumat bertema bahaya narkoba yang akan disampaikan di sekitar 4.250 masjid di seluruh kabupaten kota NTB melalui jaringan MUI dan kantor Kementerian Agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus menanamkan kesadaran bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari lingkungan lembaga, kemudian keluarga, lembaga pendidikan, tempat ibadah, hingga komunitas masyarakat.

0: stay home. Won't be too long.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Ya benar, setelah sempat buron beberapa 12 bulan atau 1 tahun ya, seorang pria yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus narkoba akhirnya berhasil diamankan oleh aparat Polsek Bulu, Polres Bima, Kabupaten Polda NTB. Terduga berinisial MY alias Yan, 28 tahun, ditangkap dalam operasi pengungkapan dugaan peredaran sabu di Desa Tembe, Kecamatan Bulu. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan seorang pria lainnya berinisial RA, 20 tahun. Kapolres Bima melalui Kapolsek Bulu, Ibtu M. Sofyan Hidayat, menjelaskan bahwa MY merupakan DPO kasus peredaran narkoba yang berhasil melarikan diri saat pengungkapan kasus pada 2 Agustus 2025. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika di sebuah rumah di Desa Tembe. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Polsek Bulu langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi. Saat masuk ke rumah, petugas mendapati 2 orang terduga berada di dalam kamar. Setelah situasi dipastikan aman, polisi melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Hasilnya, polisi menemukan 23 poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu siap edar. Selain itu, turut diamankan 1 bong, 69 lembar plastik klip kosong, 3 sendok pipet, uang tunai Rp346.000, dan 2 bungkus rokok. Menurut Kapolsek, salah satu terduga mengakui kepemilikan barang bukti tersebut di hadapan petugas. Pihak kepolisian menduga MY memiliki peran penting dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Bulu. Karena itu penyidik akan melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Lebih lanjut, Kapolres Bima juga mengajak masyarakat untuk terus bekerjasama dengan kepolisian dalam memerangi narkoba. Menurutnya, informasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan aparat dalam mengungkap berbagai kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Nusa Tenggara Barat.

yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu, pendengar. Hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan nih. Mudah-mudahan semuanya yang diharapkan dari bulan ini sudah tercapai. Kalaupun belum, semoga masih ada waktu untuk mengejar target-target di bulan ini, baik itu pekerjaan maupun hal-hal lain ya. Malam hari ini seperti biasa, hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbagi rindu, menyapa teman-teman ataupun pendengar yang lain ya. Buat Anda yang ingin bergabung di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Kita sapa menelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Rindu. Apa kabar?
0: Kabar baik, Ila, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sekarang lagi apa Bang Rindu?
0: Hari ini lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Ada Best Jam, ada Rosa, ada Glenn.
1: Yang mana yang
0: Rasa Tegar?
1: Tegar.
0: Heeh.
1: Para mencari tadi sih ada ya, Bang?
0: Tak ada.
1: Oke deh.
0: Yang mana
1: aja deh.
0: Atau ada band seharusnya?
1: Iya deh.
0: Oke.
1: Oke, mau salam-salam dulu ya, Bang.
0: Heeh.
1: Salam-salam buat Kak Ilan yang ada di Indonesia. Semoga saya selalu panjang umur. Semoga banyak ya. Terus buat Mbak Cinanti, Bang Alvin, Mbak Cinta, Bang Cinta, terus Bang Raja, Bang Fajar, Bang Syari. Semoga saya selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Jin, Mbak Nyeri, Mbak Marni, Pak Siti, buat Pak Hart juga ya. Terus buat buat semuanya aja deh Bang Denny.
0: Oke.
1: Buat Bang Denny, buat Jepang, Bunda Eno. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila, jadi penelpon pertama ya malam hari ini dari Lombok Utara. Selamat malam juga untuk pendengar warga Lombok Utara di malam hari ini. Pendengar pun selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat. Sekarang senang bahagia.
0: Kemarin jarang masuk Bunda.
2: Ya kalau kemarin bunda kurang sehat itu beberapa hari.
0: Mungkin sudah sehat nggih?
2: Iya sekarang sudah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Apa lagu-lagunya itu Nandaku?
0: Lagunya ini udah dinaikin ada band, terus ada Bass Jam, ada Rosa, Glenn Bradley. Ya,
2: kalau Rosa itu apa lagunya?
0: Yang Tegar.
2: Ya yang tegar udah ya.
0: Oke Bunda.
2: Tapi pelinggi dia sehat kan?
0: Alhamdulillah Bunda.
2: Keluarga ya di Lombok Timur sehat semua kan?
0: Enggih, alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah sudah mudah-mudahan pelinggi jadi sehat akan di keluarga yang tangguh nanti.
0: Amin.
2: Hanya lama berkenyang lumai, ngonek sedih wa, ngonek wah mau tamu ini. Sampai siang ngonek ini Mbak Dia.
0: Oke, silakan Bunda.
2: Ada Bajang Lai, ada Pak Muhyiddin, ada Pak Mawin, Alifin, Arifin nanti, ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Selalungi, Ayat Aman, Pak Yirfan, Pak Kepi Udin, Mas Abu Gunung Sari, Mas Dun, Mas Raja, Pak Selalu Mas Raja, aturan Kak sama yang tersayang, dan jangan lupa bahagia sahabatku. Ada Yogi, ada Elan Nasan Agung, Kak Mas Nina, Pak Haji Herman, Pak Jamiluddin, Pak Nursa, Pak Sarin, Bang Pajak, terus dia bersama suaminya, ada Mamirian, ada Kak Ajar Adicaya, ada Ilsam, ada Mas Rian, ada Kinza, ada King Hong juga, terus ada Bu Marni, Pak Sri, Bu Kartini. Yang di luar daerah ada Krispati, ada Tony, ada Pak Tinggu juga, pernah yang dengar kemarin. Temonitor nandaku tapi tidak pernah masuk gitu. Terus Bu Liga, salam sehat Bunda, terus Bu Ida, salam kangen. Ada Bang Anwar juga di Surabaya, ada semuanya ya.
0: Siap Bunda.
2: Iya, dari A sampai Z, sahabat RL mudah-mudahan dalam keadaan sehat terafiat tadi, Pak Senang bahagia dan sudah telah pun dinandaku.
0: Amin.
2: Lindu deh, terus anda sakan di keluarga lebih kedai ngandu, masih yang teman-teman kamu yang ada tinggi.
0: Iya, terima kasih.
2: Mudah-mudahan tetap belajar aktivitas, selanjutnya rezeki, sukses selalu.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit, matur tampiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Roh Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam Roh Rindu.
0: Halo Bunda Kartini, apa kabar?
3: Baik. Apa kabarnya juga?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
0: Nggih.
3: Apa lagunya sekarang ini Roh Rindu?
0: Lagu Indonesia. Halo Bunda Kartini.
3: Ya, kita aja kami.
0: Oke, siap.
3: Kata-kata dulu ya.
0: Sila.
3: Buat Bunda Siti Haja, ada Mbak Jinanti, ada Mbak Maya, Bunda Cahaya, Bunda Masnya, Mbak Jinja, kemudian ada Bang Raja, Bang Pajar, Bapak Haji Herman, Bapak Muriin, Bapak Sutri, Bapak Muhyiddin, semua-semua Bang.
0: Oke, Bunda Kartini, siap. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini di Lombok Timur ya. Malam hari ini sudah hadir dari Lombok Utara ada Ila tadi, kemudian Lombok Barat ada Bunda Aisyah, dan dari Lombok Timur ada Bunda Kartini. Untuk pendengar yang lain kami tunggu ya, tapi sebelumnya kita ke lagu dulu. Tadi ada Bang Fajar dan Pak Marisa, setelah lagu dulu ya. Kita ke ada band dulu dengan Seharusnya.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, setelah lagu tegar dari Rosa ya, kita kembali di Ruang Rindu di pukul 22 lewat 20 menit. Sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya bagaimana,
0: Kak? Alhamdulillah sehat, Pak Marisa.
1: Oh, nah, silakan lanjut bersama
0: dengan ya. Iya, silakan.
1: Jadi ini buat mendaikan Mas Kinanti sama Yudin, ada Didi sama Uin, ada Yogi, penyanyi sama Darin, Marta, Bang Kinsel, Bang Kinsel, ada Bunda Jaya, ada Tuh, Pajang Listrik, ada
0: siap Pak Marisa.
1: Amin.
0: Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Pak Marisa. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak juga bersama keluarga. Amin. Di belakang Pak Marisa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Deni Kakak.
0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Yogi?
2: Sedinilah sehat, yang penting lancar.
0: Masih di tempat jualan Mas Yogi?
2: Apa?
0: Masih di tempat jualan atau udah pulang?
2: Masih Bang Beni.
0: Oh enggih.
2: Malam-malam dulu.
0: Cila.
2: Ada Pak Marisa, ada Mas Irwan, ada Bang Medit, Bang Orget, ada Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, terus ada Bunda Aisyah, ada Mbak Maya, ada Pak Pajar, Pajang Lain, Pajang Kayangan, ada Yudia, terus ada Pak Elson, ada Mbak Kiranti, ada Pamu, ada Mbak Ayu, ada Bang Jun, semua Bang Benny.
0: Oke Mas Cagi.
2: Yo, terima kasih. Semoga sihir panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Mas Yogi ya, dan semoga dagangannya malam hari ini cepat habis biar cepat pulang ya, istirahat kemudian di rumah. Satu menelpon lagi ya sebelum kita kembali ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lala, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat selalu. Kalau Mas Ben, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah, semoga Mas Ben selalu dalam lindungan Allah SWT lagi.
0: Amin.
3: Dan selalu diberikan kesehatan. Salam-salam dulu.
0: Sila.
3: Yang pertama, buat Bu Hati yang ada di tengah raja, untuk Hati tetap kesehatan, banyak umur di mana Jepi, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Terus ada Pak Mawi'i, ada Pak Ordes, ada Pak Tahlil, ada Mas Raja, ada Pak Pajar, ada Pak Marisa, ada Pak Marisa, ada Mbak Enza, ada Pak Enzo, terus ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, ada Mam Irian, siapa lagi ya? Ya ada Pak Aji Sahabudin, ya buat semua-semuanya dan juga dari Aji Bebek. tanpa terkecuali salam pampak kesabaran, moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mas Zen, moga mobil Mas Zen selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Yang penitia tersiang Mas Zen di matur konsiasi atas waktunya. Silang rangkum buat yang membahas terus ampure, agung alis ampuran di Sabina lalu cundu. Salam Mas Ben, lalu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita kembali menyapa penelpon yang lainnya, kembali kita ke lagu. Ada Best Jam dengan Denganmu Tanpamu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semoga masalahnya segera terselesaikan ya. Biar nggak galau, gabung di Ruang Rindu ya, di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Doni. Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa yang, dengan siapa nih ke?
1: Dengan Kinza nih Bang Doni.
0: Selamat malam Mbak Kinza, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Doni sendiri baik juga kan?
0: Alhamdulillah. Lo tim hujan?
1: Enggak.
0: Oke, sama berarti.
1: Cerah aja dari tadi.
0: Mbak Kinza mau kirim salam buat siapa? Ya oh, lagu dulu nih.
1: Yang belum dinaikin lagunya, yang mana nih Bang Ben?
0: Hetikus Endang.
1: Sama?
0: Hetikus Endang, Glenn Fredly. Sama Elite.
1: Apa judulnya Glenn Fredly?
0: Cukup sudah.
1: Terus yang ketiga?
0: Kalau Elite itu kado ulang tahun.
1: Oh, yang itu dah, yang Glenn Fredly.
0: Yang Glenn aja ya. Oke.
1: Iya dah. Salam-salam ya.
0: Sila.
1: Ila tadi, Bunda Aisyah juga, terus Lale juga, terus Bang Raja ya, Bang Sahril juga, Bunda Kartini juga, terus Bang Alvin, Bang Pinggu, terus Bang Irwan ya. Semua-semuanya ada pen-pen RRI tanpa terkecuali ya. Salam kompak, manis, bahagia, selamat malam. Ya, selamat beristirahat aja buat kalian semua ya. Oh iya, buat Bang Kenzo juga ya, selamat malam kalau lagi manisar ya. Ikutan yuk di RRI, ditunggu sama Bang Benny ya. Bang Benny selamat bertugas aja ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Kinza di Lombok Timur. Pendengar Lombok Timur yang lain kami tunggu juga ya. Di belakang Mbak Kinza, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa?
2: Halo, selamat malam.
0: Iya,
2: selamat. Dengan Ayu dari Maluku. Dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Ayu di mana?
2: Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Oke, Ayu Maluku ya. Ayu, gimana Maluku cuaca Tengah di Maluku? Tumben masuk di Persatu?
2: Iya, Maluku Tengah hari ini cuaca kurang bagus ya. Semalam tuh hujan sore pagi, dan hari ini tuh berasa mendung dan dingin. Tapi ada hujan juga gitu, masih ada hujan-hujan gerimis.
0: Oke, kayaknya kenal suaranya Ayu, oke lah.
2: Ya, bagaimana dengan di Mataram sendiri?
0: Mataram hari ini nggak ada hujan, kemarin ada.
2: Oh ya, kita berarti beda ya, tapi di langit yang sama.
0: Kayaknya kenal sama Ayu, lanjut. Terus?
2: Oh iya. Oke, baik, salamnya buat semalam ada yang menyapa saya, yang ada Bang Eldes, kalau nggak salah. Benar ya?
0: Iya.
2: Iya deh, selamat malam buat beliau. Salam sehat, salam sehat Rohmi. Kemudian buat semua yang sedia bergabung, tetap sehat dan tetap semangat. Saya menyapa juga buat Pauli di dari Tokyo, mungkin mendengar salam rahayu untuk beliau dan tetap sehat untuk sehat semuanya. Dengan abang siapa ini?
0: Dengan Bang Benny.
2: Iya, mata abangnya terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Ayu. Ayu dari Maluku ya. Baik, di belakangnya Ayu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Halo, Mbak Ayu. Mbak Ayu.
0: Itu Ayu atau Ayu, Bunda?
3: Ayu.
0: Oh ya. Kalau kita bilang
3: Bunda,
0: iya dah.
3: Benar-benar rindu sama Mbak Ayu.
0: Iya, kalau kita bilang iya dah pokoknya. Suka ganti kan?
3: Salam pernah kangen, sayang selalu, rindu banget juga.
0: Suka ganti nama orang-orang ini, Bunda ya?
3: Iya, itu dah. Pokoknya Bunda Mas Nihana ada yang paling asli, tidak ada samaran.
0: Iya betul, tidak pernah ganti-ganti nama Bunda ya.
3: Darat maupun di

0: Udara selalu Mas Mia. Baik Facebook, Messenger, telepon juga.
1: Itu dah. Ini yang ganti-ganti nama ini tidak menghargai pemberian orang tua, Bunda ya.
0: Iya, makanya kalau ada acara bingung kita cari Ayu Ting Ting jadinya. Baru pulang yasinan ini dari masjid.
1: Angge.
0: Ada ratif tadi. Grup ratif besok juga, besok pagi. Ada hallnya juga di Masjid Mandal Barakah. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Nyalam dulu ya.
1: Silakan Bunda.
0: Spesial buat Mbak Ayu juga ya, yang paling Bunda sayangi, yang paling Bunda rindu.
1: Ya. Tumben berani menelpon. Amin.
0: Ada Pak Sapi Udin juga ya, salam sayang juga. Ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari, sehat selalu juga. Ada Penghidin yang ada di Tanjung juga sehat selalu. Raden Gedor juga di sana, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Jaber Pandaya juga bersama Liannya, sehat selalu. Ada Inzenzo Widya bersama suaminya juga, Bunda Aisyah. Siti Hajar juga, Bunda Cahaya juga sehat selalu. Yogi juga, gimana kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Bapak juga yang ada di BTN Pemda ya, Bapak di sana bersama Umi, mudah-mudahan selalu sehat. Ada Pak Jun, ada Bang Haji Sahabudin yang ada di Kebon Ayu. Terus ada Ica juga yang ada di Batu Muli juga. Ada Bang Haji Herman juga, sehat selalu buat semua-semua ya gagah ya.
1: Iya Bunda.
0: Nah, buat hidupnya Nandako yang ganteng, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya gagah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Mas Nia di Gerung. Senang kalau Bunda masuk ya. Happy aja pokoknya. Di belakang Bunda Mas Nia. Selamat malam, Rau Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, ada yang keangkat sebelum Mbak Maya tadi, tapi jalurnya jalur satuan. Saya angkat dua-duanya keputus dia.
2: Gimana
1: kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Mai, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya kalau Endang apa judulnya?
1: Etikus Endang, Pulanglah Udah.
2: Apa?
1: Pulanglah Udah.
2: Jelas ya?
1: Halo, halo.
2: Ya.
1: Etikus Endang, Pulanglah Udah, Mbak.
2: Kalau Glenn?
1: Kalau Glenn cukup sudah.
2: Iya sudah. Dada yang minta?
1: Yang mana?
2: Yang Glenn, dada yang request.
1: Udah dinaikin yang Glenn.
2: Kalau Hetikus Endang belum.
1: Hetikus Endang belum?
2: Ya sudah, yang belum ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam dulu buat keluarga di sini, selamat. Buat Bunda Masnya. Lalu Ariel, Bapak Marisa juga tadi. Lalu Bapak Haji Herman, Dewi Dia. Ada Kevin tuh belum masuk ya?
1: Belum.
2: Belum bisa mungkin. Buat Kevin nanti Alvin, Alvin, Surabaya. Sampai lalu juga. Dan Yogi juga tadi. Ada makaman, ada Jin, ya. Tidak ada suaranya, Jin kemana orangnya? Iya, lihat. Kenapa lagi Kak? Boleh. Ya dah, buat semuanya aja ya.
1: Iya, Mbak Mai.
2: Ini tadi tak dengar masuk juga. Sehat selalu.
1: Siapa itu?
2: Semuanya, Jin dekat ini tadi.
1: Oh iya, betul.
2: Buat yang di Lombok Timur, PLU, Lombok Barat juga, Lombok Tengah, Kota Mataram, semuanya Lombok Terjali, dan Lombok Tengah saja ya.
1: Amin.
2: Ya, PLU, PRI di mana saja berada, berkumpul teri-teri di PRI juga, dan Lombok Tengah saja. Dan Lombok Tengah saja ya.
1: Amin.
2: di luar daerah juga semuanya tenggo tak dengar kemarin dan aku tenggo Widi di Iga Ayu tadi Susi ada semuanya udah ya tapi itu lampunya
1: ya. Oke Mbak Mai,
2: selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi di belakang Mbak Maya ya.
3: Selamat malam, Bang Windu.
4: Halo, selamat malam, Bang Windu.
3: Pak Tony?
4: Halo.
3: Halo?
4: Ya, ini bukan Pak Tony.
3: Sekarang Pak Ayah.
4: Halo. Halo.
3: Halo.
4: Ini Bang Ayah, bukan Bang Tony.
3: Oh iya, sudah ganti namanya, lupa. Sekarang Bang Ayah. Apa kabar, Bang Tony? Sehat?
4: Ya, apa kabar baik?
3: Oke.
4: Bang Benny.
3: Iya.
4: Ini nama baru saya di dari janda baru nih, nama saya nih, makanya ada namanya Bang Ayah nih.
3: Oke, sekarang sudah enggak pakai Bang Tony, diganti dengan Bang Ayah ya.
4: Iya, Bang Ayah Toneta.
3: Kirim salam buat siapa Bang Ayah ini?
4: Ya. Ini saya mau kirim salam untuk teman saya, terutama untuk Bunda Mince. Bunda Mince sudah masuk ya?
3: Bunda siapa?
4: Bunda Mince sudah masuk.
3: Bunda Mince udah nggak ada, Pak Tony.
4: Tadi apa yang masuk tadi?
3: Bunda Maya.
4: Oh, Bunda Maya.
3: Iya.
4: Ya. Selamat malam untuk Bunda Maya ya, untuk Bunda Ica, untuk Bapak Nurul yang ada di Sila. Terus untuk Bang Beninya semoga cepat beli mobil.
3: Amin ya Allah.
4: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Spesifik doanya Bang Tony ya. Semoga cepat beli mobil. Amin. Di belakang Bang Tony, aduh, nambah lagi nih. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, membagi rindu sama Mas Andi, Mas Benny.
1: Apa kabar Bunda?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Praya, ada hujan hari ini?
5: Apa?
1: Ada hujannya hari ini, Praya?
5: Tidak ada hujan di Praya.
1: Oke, Bunda.
5: Kalau kemarin malam ya ada.
1: Tapi nah, betul. Kalau kemarin tuh hujan lumayan lama.
5: Iya, lama sampai pagi. Dari paginya nggak ada.
1: Kirim salamnya buat siapa Bunda nih?
5: Buat janda di bawah umur, sama ayah, Mbak Lali, Mbak Warni, Mbak Marni, Pak Sukri, Bang Raja, Pak Muin, Bidin, Pak Alvin, terus Mbak Ayu alias Satyudin. Pacarnya Bunda janda di bawah umur. Tahu janda di bawah umur itu?
1: Itu kan Bunda Mas Nia.
5: Oh ya, sekira enggak tahu sama Mas Ben. Terus buat siapa tadi yang di Lombok Timur itu?
1: Bunda cewek itu? Bunda Kartini.
5: Enggak, lainan Bunda Kartini sama Bunda ya tadi itu.
1: Lombok Timur. Mbak Kinja.
5: Kinja, ya Mbak Kinja. Terus Bang Jun. Terus Bang Kenzo.
1: Bang Kenzo.
5: Kenzo, ya. Buat kata lagi Bunda Si Hajar. Kalau dia. Ya, buat semuanya sudah ya. Mas Benny, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
5: Sampai jumpa ya Mas Ben.
1: Enggi, terima kasih Bunda Cahaya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih semuanya ya. Dari Lombok Utara ada Ila, kemudian Bunda Aisyah, Bunda Kartini, Bunda Mas Nia, ada Pak Marisa, ada Bang Yogi, ada Mbak Lalu, ada Mbak Kinza, terus ada Ayu di Maluku, Mbak Maya, Bang Tony, dan terakhir tidak ada benda cair. Untuk semuanya juga ya, yang walaupun tidak interaksi langsung tapi mendengarkan dari rumah, terima kasih semuanya. Baik, lagu penutup untuk malam hari ini di Ruang Rindu, kita ke Glenn Fredly dengan Cukup Sudah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

usia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Saudara mendengar, dengan terdengarnya irama ini kembali, maka sampai di sini tugas kami untuk menemani Anda hari ini. Seluruh kerabat kerja Persatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

kamu teratur udah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina asbahna bi ni'mati ihwana. Syahadu an la ilaha illallah la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah Masjid Raya Hubul Wathon Islam Center rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. K.H. Haji M.Z.D. Abdad MA yang insyaallah pagi ini akan membahas tafsir Quran surat Al-Jasiyah ayat 26 dan seterusnya. Baik, untuk mempersingkat waktu mari kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa bahwa pembahasan insyaallah akan kita sampai pada waktu syuruq. Terus selanjutnya kami persilakan kepada Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para penisbuh yang dimuliakan dan hormati segenap seluruh jamaah sholat subuh Masjid Hubul Wathon Islamic Center Mataram yang kami muliakan, dan seluruh pendengar sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, yaitu di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Kita masih memasuki tanggal 11 atau 12, karena ini ada dua versi. Ya, sama-sama diyakini benar saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan keberkahan dalam hidup, dan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Dan pada gilirannya kita semua akan mendapatkan catatan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut-pengikutnya. Bapak ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mentadaburi ayat Allah pada surah Al-Jasiyah ayat yang ke-26 sampai 29 insyaallah. Untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka terlebih dahulu majelis ta'lim ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membarengi hidayah kepada kita semua dan senantiasa kita ditetapkan keistiqomahan kita akan iman dan Islam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ashabihi wa min alladziina amanu. Sa'ulillahi lahumul Fatiha. Summa ila arwahi aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddina wa asatidina wa asatidatina wa liman haqqun 'alim wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha bal ya bahri ya sya'u lillahi lahumul Fatiha. Subhanallazina kita buka surah Al-Jasiyah ayat ke-26, kita baca terlebih dahulu sebagaimana biasa, kemudian kita sama-sama untuk memahami ayat per ayat.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Para jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang baru kita baca ini gambaran secara umum adalah menceritakan tentang perjalanan hidup manusia. Jadi hidup ini tidak hanya sekedar menjalankan kehidupan di dunia ini saja, tetapi ada endingnya yang paling besar nanti diperjumpakan oleh Allah pada hari kiamat. Semua manusia akan didekatkan dengan catatan-catatan masing-masing, apakah nanti catatannya baik atau tidak, baru kemudian diberikan jaza oleh Allah posisinya, apakah ditempatkan di surganya atau di nerakanya. Secara umum ayat yang kita baca seperti itu. Kita lihat terjemahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Qulillah. Jadi kul, katakan, kata Allah. Allahu yuhyikum. Allah yang akan menghidupkan kalian. Thumma yumitukum. Kemudian Allah pula yang akan mematikan kalian. Thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah akan mengumpulkan kalian besok pada hari kiamat. La rayba fih. Tidak ada keraguan hari itu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang pertama pada ayat yang ke-26 kali ini sebenarnya adalah ayat yang ingin menegaskan, menyanggah orang-orang kafir bahwa anggapan mereka itu tidak pernah ada kehidupan kembali. Karena mati itu menurut mereka adalah didasarkan kepada perjalanan waktu. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Tapi tidak mengakui bahwa itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga mereka tidak mengakui adanya kebangkitan kembali, karena dipandang bahwa manusia itu kalau sudah hancur lebur tidaklah mungkin akan dikembalikan. Itulah anggapan orang-orang kafir terhadap kematian manusia. Maka ayat ini ingin menegaskan begitu. Sebabnya di dalam penafsiran para ulama yang saya baca ini adalah penafsiran di tafsir As-Saffwa yang ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum. Ay qul lahum ya Muhammad. Allahul ladzi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfatan. Huwa alladhi yumitukum 'inda qida'i ajalikum la kama za'amtum annakum tahyawna wa tamutuna bi hukmi ad-dahri.
Jadi menurut beliau, ayat yang menyampaikan qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum itu dijelaskan maksudnya adalah qul lahum, katakan kepada mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad. Apa yang disuruh mengatakan oleh Allah? Allahul ladzi khalaqakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian ibtidaan, sejak awal, hina kuntum nutofan, ketika kalian itu masih berupa air mani. Jadi manusia itu dalam beberapa ayat Al-Quran itu kita harus memahami dan mengetahui unsur yang ada dalam diri kita. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Orang sering ingin mengenal dunia, tapi tidak ingin mengenal dirinya sendiri. Ada orang keliling Perancis, Amerika, Afrika, hidupnya digunakan untuk mengenal dunia, tapi jarang mengenal dirinya. Padahal kalau orang itu bisa mengenal dirinya, maka dia akan lebih mengenal Allah. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Nah, kaitan dengan ayat ini, Allah menciptakan manusia itu dari apa? Dari nutfah, yaitu berupa air. Berupa air. Di ayat Al-Quran, di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 dan seterusnya, itu Allah sebutkan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'ala nutfatan thumma ja'ala nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Ada empat unsur dalam diri manusia yang harus diketahui. Pertama adalah sulalatin min tin, dari saripati, tanah. Satu dari tanah. Yang kedua nutfah, air. Sperma itu air. Makanya Bapak Ibu, manusia itu segagah-gagahnya manusia, seputih-putihnya manusia, baik yang putih bersih dengan yang hitam gelap, itu kalau mandi di gobrot keluar apanya Pak? Dagingnya, keluar dagingnya. Katanya Pak Dokter Arafat itu bolot, sepintas daging itu tidak ada harganya. Kalau dikumpulkan kita ini gobrot semua di sini, ditaruh dibawa ke pasar, insya Allah tidak laku. Tapi ingat, itu berharga, memiliki hakikat yang sesungguhnya. Kalau bapak itu ngobrol kemudian keluar dagingnya, berarti ada isyarat bapak itu masih diberikan hidup oleh Allah. Nah, kalau sudah digobrol tidak keluar dagingnya, awas, bisa saja besok pagi belum
Jadi sudah hilang, tidak mau ikut di dalam badannya. Itu namanya tanah. Yang kedua adalah mak. Untuk membuktikan bahwa kita ini dari air, bisa bapak dan ibu siang-siang jam 2 itu bisa ngelilingi di Sangkareang itu, lari 10 kali yang keluar adalah keringatnya. Kalau 10 kali kok enggak berkeringat, berarti ada yang konslet. Iya kan? Sudah keliling 10 kali enggak berkeringat, panas-panas. Berarti ada hal-hal di dalam tubuh kita yang mungkin ada konslet. Nah, itu cepat segera larikan ke rumah sakit. Nah, ini bu. Maka di sini disebutkan alladzi khalaqakum ibtida'an hatta kuntum nutfan. Bahwa Allah yang menciptakan kalian sejak awal ketika kalian masih berupa air mani. Walladzi yumitukum indang kida'i ajalikum, dialah yang mematikan kalian ketika ajal tiba. La kama za'amtum annakum tahyauna wa tamutuna bihukmid dahr. Bukan sebagaimana anggapan kalian atau anggapan orang-orang bahwa hidup dan mati itu terjadi semata-mata karena perjalanan zaman. Itu penjelasannya Imam Ali As-Sabuni. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah manusia. Jadi yang hidupkan, yang matikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah, bukan karena perjalanan masa. Kemudian setelah itu, summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la rayba fih. Tafsirnya ay summa ba'dal mauti, kemudian setelah kematian, yaba'atsukum lil hisabi wal jazaa. Allah akan membangkitkan kalian untuk dihisab, dan kemudian wal jazaa, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala balasan. Kama ahyakum fid dunya, kata Imam Ali As-Sabuni, sebagaimana dia telah menghidupkan kalian di dunia. Fa inna man qadara 'alal badi'i qadara 'alal i'adati, sesungguhnya zat yang mampu menciptakan pertama kali tentu juga akan mampu menciptakan penghidupan kembali. Jadi kalau

0: Alhamdulillah. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi dalam penafsiran Imam Ali As-Sabuni mengatakan, "Tsumma ba'dal mauti yab'atsukum lil hisabi wal jazaa." Ya, nanti setelah kematian dibangkitkan kembali oleh Allah, dihisab dan diberikan balasan. "Kama ahyakum fid dunya," sebagaimana apa namanya, Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kalian di dunia itu. "Fa innaman qadara 'alal bada'i qadara 'alal i'adati," sesungguhnya zat yang mampu menciptakan pertama kali tentu juga akan mampu menciptakan kembali atau mengembalikan manusia itu. Nah, para jamaah sekalian, inilah yang tadi di awal yang katakan bahwa ada anggapan bahwa orang-orang kafir itu menganggap tidak ada kebangkitan. Tapi Allah itu bisa. Kalau penciptaan awal tidak ada sesuatu kemudian menjadi ada. Ya. Kita dari tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena diciptakan oleh yang ada. Awalnya tidak ada, tapi diciptakan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu diciptakan oleh Allah. Apa itu ayatnya? "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Tidak seperti penciptaan selanjutnya. Jadi kalau di awal-awal itu Allah tidak melibatkan makhluknya, tapi setelah Nabi Adam Allah melibatkan makhluk. Makanya dalam konteks ayat tadi ketika bicara tentang penciptaan itu kan ayatnya yang pertama coba dilihat, "Walaqad khalaqnal insana," dan sungguh kami ciptakan. Berarti kalau diciptakan itu Allah sendiri. "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin mintin." Urusannya Allah itu menciptakan. Baru "tsumma ja'alnahu nutfatan," menggunakan kata ja'ala. Nah, ja'ala ini berarti ada keterlibatan manusia. "Tsumma ja'alnahu nutfah," jadi dari saripati tadi itu kemudian menjadi sperma, dan sperma ini ada unsur kemanusiaannya. Maka bukan urusan Allah ini. "Ja'ala nutfatan fi qararin makin," yang meletakkan sperma ini di dalam rahim ibu itu melalui proses. Siapakah manusia? Jadi harus ada usaha manusia. Kalau tidak ada usahanya, tidak mungkin masuk di rahim. Karena itu kalau ada wanita hamil tanpa laki-laki, nah ini bahaya. Kepengen niru, ya bu ya, kepengen niru Sayyidina, Sayyidatina Maryam. Ya kan? Nah, jadi itu. "Tsumma ja'ala nutfatan fi qarari," dan melalui proses. Nah itu. Jadi kalau kholaku habis itu kembali Allah lagi. "Tsumma kholaqnan nutfah." Nah ini urusan Allah lagi. "Kholaqnan nutfah ta'ala kotan. Fakholaqnal alauka mudhoh." Ya kan? Itu Allah. Tidak ada keterkaitan dengan manusia. Jadi sudah di dalam nutfah dijadikan segumpal daging, kemudian darah, kemudian daging. Itu urusan Allah. Manusia tidak tahu apa-apa. Baru kemudian tulang belulang, habis itu kemudian dibungkus daging lagi oleh Allah, itu urusan Allah. "Tsumma ansa'nahu khalqan akhar," itu urusan Allah. Jadi manusia hanya ja'alah nutfat, jadi hanya memindahkan air ke dalam rahim. Nah di sini itulah bedanya. Maka masya Allah, kalau kita teliti ayat ini luar biasa. Begitu Allah menceritakan kejadian manusia. Nah, kalau manusia itu sudah ada diciptakan oleh Allah, kemudian dimatikan oleh Allah, maka lebih mudah Allah menghidupkan kembali daripada ketika awal manusia diciptakan oleh Allah. Jadi Allah ingin mengatakan begitu. Ya, fa inna man qadara 'alal bad'i qadara 'alal i'adah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan yang pertama, tentu mampu menghidupkan kembali. Maka di sini para jamaah sekalian, ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni, wal hikmatu iktadatil jam'i lil jazaa' fi yaumil qiyamati alladzi la syakka fihi wal irtiyab. Hikmah Allah menghendaki agar seluruh manusia dikumpulkan pada hari kiamat itu untuk menerima balasan. Hari yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ku enak tenan hidup di dunia ini, kemudian nanti tidak dipertanggungjawabkan. Summa latus aluna yauma izin anin na'im. Ditanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, ditegaskan oleh Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oleh Imam Az-Zahabi ditafsirkan ay walakinna aktsarun nasi li jahlihim wa kusurihim fin nadhari wat tafakkur, akan tetapi kebanyakan manusia karena kebodohan dan dangkalnya pemikiran penglihatan mereka. La ya'lamuna qudratallah fayunkirunal ba'tsa wal jazaa. Oleh karena itu mereka mengingkari adanya kebangkitan dan pembalasan. Nah, ini tentu juga mengingatkan tiang pelunggu sami bahwa memang hidup ini harus berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga nanti Allah juga memberikan yang terbaik untuk kita semua. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam penjelasan Imam Ali As-Sabuni ini juga dikatakan summa bayyana imkanal hasr wan nasri wa dzakara tafasil ahwali yaumil qiyamati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebangkitan itu sangat mungkin terjadi. Lalu diterangkan pada ayat berikutnya walillahi mulkus samawati wal ard. Disebutkan oleh Allah walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Ai huwa jalla wa ala al-maliku li jami'il kainatil uluwiyyati wassufliyah. Oleh Imam As-Sabuni ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dan milik Allah kerajaan langit dan bumi itu maksudnya adalah pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kita sudah meyakini bahwa alam semesta ini ya miliknya Allah, dan besok juga kembali ke hadirat Allah. Wa yauma taqumu sa'atu yauma idzin yakhsarul mubtilun ay wa yaumal qiyamati yakhsarul kafirun al jahiduna bi ayatillah. Pada hari kiamat nanti orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah akan menjadi orang-orang yang paling merugi. Ya, jadi yakhsarul mubtilun, mereka yang melakukan hal-hal yang dosa, merekalah yang akan merugi. Maka kemudian para jamaah sekalian, ini ayat yang akhir ini, wa tarakulla ummatin jasiyah. ya, engkau akan melihat setiap umat itu akan berlutut. Nah, disinilah yang diambil nama surah Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu artinya berlutut. Ya. Apa maksudnya ayat wataro ilaiha? Wataro ayyuhal mukhatabu. Kulla ummatin minal umam jalisatun ala rukab min syiddatil hauli wal faza' kama jajasul khusumu baina yadayil hakim bihayatil khaifid dalil. Dijelaskan oleh Imam Ali As-Saburi bahwa besok itu seluruh umat engkau akan melihat, setiap umat itu akan berlutut. Kenapa? Karena dahsyatnya rasa takut dan juga kengerian. Jadi mulai dari umatnya Nabi Adam sampai nanti ila akhir zaman itu akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking dahsyatnya, ya kan? Sebagaimana para pihak yang bersengketa berlutut di hadapan hakim dengan penuh rasa takut dan hina. Itu gambarannya seperti demikian. Maka Ibnu Katsir mengatakan wa hadza idza ji'a di jahannama fa innaha tazfiru zafratan la yabqa ahadun illa jasa ala rukbatihi. Ibnu Katsir mengatakan hal itu terjadi, kenapa? Karena ketika neraka itu didatangkan kepada manusia, kepada mereka, jahannam akan menghembuskan satu hembusan yang sangat dahsyat sehingga tidak ada seorang pun kecuali akan berlutut di atas kedua lututnya. Masya Allah, para jamaah sekalian. Jadi semua manusia begitu. Maka kullu ummatin tud'a ila kitabiyah, setelah itu ay kullu ummatin min tilkal umam tud'a ila sahaifi a'maliha. Setiap umat itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju catatan amal mereka masing-masing. Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun, kata Allah, ay yuqalu lakum fi hadzal yaum ar-rahibi tanaluna jazaa a'malikum min khairin aw syarr. Kepada mereka dikatakan pada hari ini, kata Allah, yang sangat dahsyat ini, kalian akan menerima balasan sesuai dengan amal-amal kalian yang kalian kerjakan, baik maupun buruknya. Maka disebutkan kembali hadza kitabun yantiku alaikum bilhaq, ay hadal kitabu yashhadu alaikum bilhaqi min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Kitab catatan amal ini menjadi saksi atas kalian semua dengan hak, dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan sedikit pun. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kalau kita lihat bahwa ayat yang kita pelajari ini tentunya juga menjadikan diri kita untuk senantiasa waspada, karena memang besok kita juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ditutup inna kunna nastanzikhu ma kuntum ta'malun ay kunna na'murul malaikata bikitabihi a'malikum wa itsbatiha 'alaikum. Sesungguhnya kami selalu memerintahkan para malaikat untuk mencatat seluruh amal-amal perbuatan kalian, perbuatan manusia, dan menetapkan sebagai bukti atas diri kalian. Jadi para jamaah sekalian, jadi dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa manusia ini adalah senantiasa setelah diciptakan oleh Allah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah, dan tentunya juga nanti akan mendapatkan jaza balasan dari Allah. Yang kedua, bahwa kita menyadari hidup ini akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka mudah-mudahan kita telah mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian para jamaah sekalian rahimakumullah, ini memang ayatnya cukup panjang, nah, jadi waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua diberikan bimbingan oleh Allah untuk mengenal diri kita sendiri sehingga mengenal Allah dan kemudian bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dalam diri kita ini juga ada utusan Allah, yaitu malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan, itu nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi, dan dimasukkan ke dalam surganya bersama para anbiya, para salihin, dan juga para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir begitu, dan kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan ma'suma. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian para jamaah sekalian rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Aku luha qali hadha wa astaghfirullahal azim wallahul muwaffiq ila aqimit thoriq wal hadi ila sabil rasul. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan Tuan Guru tadi banyak sekali ibrah atau pelajaran nggih yang bisa kita petik, bisa kita ambil untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, bersama siaran 1 RRI Mataram kini kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi ini bisa menikmati suasana pagi yang segar, dingin masih tetap terasa ya. Iya, jadi ini musim peralihan, musim pancaroba ini cuaca yang dari malam itu sudah sangat dingin, apalagi pagi ya. Tapi ini tidak akan menghalangi Anda untuk melaksanakan apa yang sudah Anda rencanakan di weekend ini. Wah, karena namanya juga akhir pekan, jadi ada hal-hal yang sepertinya akan membuat Anda lebih fresh ya, dari beraktivitas selama sepekan, kebuntuan-kebuntuan, kemumutan-kemumutan. Iya, jadi silakan saja ya, Anda mulai start, mulai lakukan dari sekarang. Nah, demikian juga si Deng, gih, tiang sapa, ina ama, semutan jari, tiang sat, yang kangen, Nini Mami bijasana, Lembe pun si De saat ini sedang berada, iya. Nike, suasana pagi yang alhamdulillah sepertinya kelema, enggih. Si De selapu sudah siap-siap untuk beraktivitas. Nike arah yang melaut ya, pergi ke laut sudah dari dini hari tadi ya, pulangnya baru tadi subuh. Terus ada yang mau ke sawah atau ke bangket nih, kengge sila. Terus juga yang mau menjajakan dagangannya, jualannya. Wah, masya Allah, tabarakallah semuanya. Semoga lancar-lancar saja. Dan pendengar yang pasti, saya Dian Mustafa bersama Amalia di operator yang akan mengawal Anda di NTB pagi ini. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya

0: juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini pendengar di hari Sabtu 27 Juni 2026. Hampir di seluruh wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat berawan pendengarnya hampir merata dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima terkecuali cara berawan. Suhunya dari 21 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban dari 64 ya, dari 59% bahkan sampai 95%. Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Sabtu 27 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin sampai hari Jumat untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah sari berita sepekan selengkapnya.

Baik, pendengar, berita sepekan kami awali dengan informasi penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus peredaran narkoba. Tersangka kasus peredaran narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin ke Kejaksaan Negeri Bima Rabu 24 Juni 2026. Pelimpahan tahap 2 ini juga dilakukan terhadap Ahsan Al-Fadil yang diduga berperan sebagai kurir penyerahan narkoba seberat 488 gram dari Erwin kepada Malaungi. Juru bicara Kejari Bima Firdis Firmanilah Putra mengatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. Meski penanganan perkara dilakukan Bareskrim Polri, proses penuntutan dilakukan di Bima karena lokasi kejadian berada di wilayah tersebut. Koko Erwin sebelumnya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 26 Februari 2026 saat diduga hendak melarikan diri ke Malaysia. Keduanya diduga terkait kasus narkoba yang menyeret mantan Kasatres Narkoba Polres Bima Kota Malaungi dan mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro. Koko Erwin dan Ahsan dijerat pasal kepemilikan serta peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Saat ini keduanya ditahan di Rutan Raba Bima sambil menunggu proses hukum lanjutan. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah masih melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi insentif pajak penerangan jalan PPJ di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lombok Tengah. Meski pengadilan tinggi NTB telah menjatuhkan putusan banding, Kejari masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan berupa kasasi setelah mempelajari salinan resmi putusan tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera mengatakan pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sebelum menentukan sikap hukum berikutnya.

Dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Keduanya yakni mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Wirajaya Kusuma dan M. Haryadi Wahyudin menyusul mantan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani yang sebelumnya juga mengajukan pra-peradilan. Humas PN Mataram Klik Tri Margo membenarkan permohonan tersebut telah terdaftar. Gugatan Wirajaya tercatat dengan nomor perkara 18/PIT.PRA/2026/PN/MTR, sementara Haryadi dengan nomor 17/PIT.PRA/2026/PN/MTR. Materi gugatan keduanya berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka. Sidang perdana pra-peradilan Wirajaya dijadwalkan berlangsung 7 Juli 2026. Sedangkan Haryadi pada tanggal 3 Juli 2026, Kejaksaan Negeri Mataram menyebutkan langkah pra-peradilan merupakan hak tersangka dan menghormati upaya hukum tersebut. Namun pihak Kejaksaan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi sebagai termohon. Kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 dengan anggaran 12,3 miliar ini menjerat 6 tersangka. Berdasarkan audit BPKP NTB, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 1,58 miliar. Jaksa penuntut umum menuntut warga negara Prancis Ludovic Roche alias Ali dengan hukuman 3 tahun penjara dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa menyatakan terdakwa terbukti turut serta tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 1 poket sabu dengan berat bersih 0,27 gram. Jaksa Nimade Sabtini membacakan tuntutan berdasarkan ketentuan hukum terkait tindak pidana narkotika dalam KUHP dan aturan penyesuaian pidana. Ketua Majelis Hakim Klik Tri Margo kemudian meminta tanggapan terdakwa. Melalui penasihat hukumnya, Ludovic menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Dalam perkara ini, Ludovic didakwa menguasai sabu yang ditemukan saat dirinya ditangkap bersama warga lokal berinisial MUB di wilayah Bayan, Lombok Utara oleh tim Satres Narkoba Polres Lombok Utara. Barang bukti sabu ditemukan terselip dalam bungkus telepon seluler yang berada di media penyimpanan kendaraan. Sementara hasil pemeriksaan urin Ludovic menunjukkan negatif kandungan metapetamin. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi dijadwalkan berlangsung Rabu 1 Juli mendatang. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB Eko Prasetyo mengatakan penghentian distribusi tersebut mengikuti Surat Edaran PGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah. Menurut Eko, selama masa penghentian selama 18 hari tersebut, pemerintah menghemat anggaran sebesar Rp 87,2 miliar. Eko menjelaskan saat ini berlaku skema baru, yakni tidak ada pelayanan maka tidak ada pembayaran atau no service, no pay. Meski distribusi MBG dihentikan sementara, aktivitas pengawasan tetap berjalan. Sebanyak 914 orang yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan tetap masuk bekerja untuk melakukan evaluasi tata kelola program. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, maksud kami Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia meminta proses pendataan dilakukan secara akurat dan valid agar hasilnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Hadrian, sensus ekonomi 2026 akan menjadi potret kondisi ekonomi masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh dari lapangan. Karena itu ia berharap para petugas sensus dapat bekerja secara profesional dan mendapatkan data sesuai kondisi sebenarnya. Ia menilai data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan kebijakan yang lebih tepat, termasuk dalam mendukung perkembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.

Sementara itu, realisasi aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini baru mencapai sekitar 6% dari target nasional sebesar 15%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, Parihin, menjelaskan pihaknya terus menggencarkan aktivasi IKD kepada masyarakat. Dari total pemilik KTP elektronik yang mencapai sekitar 1.044.000 jiwa, baru sekitar 6.000 warga yang telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Dikatakannya, percepatan aktivasi IKD tidak hanya ditujukan bagi penerima bantuan sosial, tetapi juga seluruh masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik. Aktivasi IKD dinilai penting dilakukan untuk menghindari terjadinya data penerima bantuan ganda dari pemerintah pusat. Dengan data yang telah tervalidasi secara digital, informasi kependudukan masyarakat dapat terhubung langsung dengan kementerian maupun lembaga terkait sehingga proses verifikasi dan penyaluran bantuan menjadi lebih akurat. Warta berita sepekan ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR tahun 2026 setelah menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan KUR bersama Kementerian UMKM Republik Indonesia. Pada tahun ini, Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran KUR sebesar Rp40 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, Rp30 miliar rupiah dialokasikan untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar rupiah untuk pembiayaan pekerja migran Indonesia PMI. Dan sementara, Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazarudin mengatakan kepercayaan dari pemerintah menjadi peluang sekaligus amanah untuk memperkuat peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan. Program KUR ini ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat. Pembiayaan akan difokuskan pada sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan jasa. Selain itu, alokasi KUR untuk PMI diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Upaya pencegahan kanker serviks di Nusa Tenggara Barat terus diperkuat melalui program vaksinasi HPV bagi masyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram bersama Kemendukbangga, BKKBN, NTB, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram menyalurkan sekitar 250 dosis vaksin. Program bertajuk pelayanan sejuta vaksin HPV ini digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2026 serta rangkaian HUT ke-25 Badan POM dan HUT ke-54 Korpri. Kepala BPOM Mataram Yogi Abaso memastikan vaksin yang diberikan telah melalui pengawasan Badan POM terkait keamanan mutu dan khasiatnya. Ia menghimbau masyarakat tidak ragu mengikuti vaksinasi karena HPV merupakan salah satu penyebab utama kanker serviks pada perempuan. Melalui program ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kanker serviks semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan penuh mendukung pembangunan sekolah rakyat. Kesiapan tersebut ditegaskan Bupati Sumbawa Syarapudin Jarot usai mengikuti pertemuan virtual bersama Kementerian ATR, BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan seluas 21 hektar di Kecamatan Pelabuhan Badas sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai layanan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Jarot optimistis pembangunan sekolah rakyat dapat segera direalisasikan. Pembangunan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong percepatan penyerapan APBD tahun 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nur Salim mengatakan capaian tersebut masih berada dalam tren positif dan secara nasional NTB masuk dalam 5 besar daerah dengan penyerapan anggaran terbaik. Nur Salim menjelaskan dari total realisasi belanja daerah, belanja pegawai menjadi komponen dengan serapan tertinggi yakni sekitar 48%.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan percepatan serapan APBD terus dilakukan pada semester kedua tahun 2026, terutama melalui percepatan tender dan pelaksanaan program pembangunan yang berlangsung, maksud kami yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengkaji langkah lanjutan terhadap sejumlah retail modern yang masih beroperasi meski telah menerima surat peringatan dan instruksi penutupan sementara. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pihaknya akan menggelar rapat evaluasi untuk menentukan langkah yang akan diambil sesuai ketentuan dalam Perda nomor 7 tahun 2021. Menurutnya pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Di satu sisi ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah memberikan izin kepada retail modern yang telah menerima surat peringatan untuk kembali beroperasi. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Labuhan Sanguro Kecamatan Marunge Kabupaten Sumbawa diperpanjang hingga 5 Agustus 2026. Perpanjangan dilakukan karena adanya perubahan desain dan penambahan pekerjaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebelumnya proyek tersebut ditargetkan selesai pada 26 Juni 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Rahmat Hidayat mengatakan, progres pembangunan saat ini telah mencapai 64,5%. Pemerintah pusat memastikan bantuan renovasi untuk SMA N7 Mataram segera berjalan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hardian Irfani mengatakan anggaran sebesar 1,75 miliar rupiah untuk memperbaiki atap sekolah tersebut telah masuk dalam kontrak dan siap dialokasikan kepada pihak sekolah. Hardian menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada sekolah penerima. Dana tersebut nantinya akan dikelola pihak sekolah untuk memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan sesuai kebutuhan. Selain SMA N7 Mataram, Komisi 10 DPR RI juga tengah mengupayakan bantuan untuk SMA N1 Lingsar yang mengalami kejadian serupa. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera terrealisasi dalam waktu dekat. Hardian meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan segera menyelesaikan persoalan sejumlah bangunan sekolah yang masih terkendala hukum agar tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa. Dan saudara sekian Warta Berita Sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dian Mustafa mengucapkan selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

92,2 FM Rusatu RRI Mataram. Masih lanjut ya di NTB Pagi. Apa kabar untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana yang wow, segar. Ada segar itu bukan berarti yang dingin-dingin ya di depannya sekarang, di depan mana? Di mejanya atau di tempat sarapan Anda. Iya sih, yang dingin-dingin itu terlihat emang apa ya, terbayang ya akan menyejukkan tenggorokan, tapi ternyata tidak ya. Karena lebih baik sih kalau cuaca seperti ini tuh yang paling apa ya, membuat Anda merasa lebih fresh, lebih hangat tuh mungkin yang ya secangkir jahe ya dicampur dengan melon atau teh hangat, kopi hangat, nah seperti itulah ya. Oke. Jadi kalau yang alergi dingin nih, apalagi jangan sampailah menyentuh yang namanya yang dingin-dingin, apalagi es ya, itu akan membuat Anda jadi tidak fokus untuk beraktivitas karena akan terus meler hidungnya. Iya. Baiklah pendengar, masih hadir lagu-lagu dan juga nanti ada informasi, ada pesan ya. Oh iya, saya informasikan juga nanti di pukul 8 ya, Warta Berita. Itu nanti kita akan lanjut mengikuti Piala Dunia. Nah, kalau tadi kan di pukul 3 dini hari itu pertandingan Norwegia vs Prancis ya, yang akhirnya memang kemenangan Prancis dengan 4-1 atas Norwegia ya. Jadi Sabtu dini hari tadi ya, di 27 Juni 2026, dan tentu hasil ini memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Karena kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Lebus sempurna dengan 9 poin, jadi menjadi juara grup 1 ya. Kalau sedangkan Norwegia lolos sebagai runner up grup ya dengan mengoleksi 6 poin. Iya, dan jangan lewatkan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Setelah Warta Berita akan lanjut nanti pertandingan antara Uruguay ya versus Spanyol. Nah, apakah ini menjadi andalan Anda, iya, menjadi favorit Anda? Nanti bisa Anda dengarkan siarannya hanya di RRI. Baik pendengar, kita lanjut. Kali ini akan menyuguhkan Anda satu lagu sambil menikmati suasana pagi bersama keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: seperti lagunya Potrak ya. Di sini ada Melly Goeslaw, bagaikan langit tentu. Ini adalah ditulis oleh Melly Goeslaw yang menggambarkan perasaan seorang yang sedang jatuh cinta dengan tulus, penuh harapan dan kerinduan nih ya untuk seseorang yang dicintai. Jadi bagaikan langit. Nah, kalau langit sore itu kan biasanya ada metafora hati yang damai, indah dan dipenuhi harapan karena sedang merasakan cinta. Iya, ternyata memang lagu-lagu ini sebenarnya bisa menjadi satu inspirasi ya. Jangan sampai lagu ini membuat Anda baper lah, oke? Okay? Baik, pendengar masih terus lanjut di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

pendengar, saya tuntaskan musik informasi, tapi MTP Pagi masih terus lanjut ya. Kita akan jeda di pukul 8 dan nanti seperti yang sudah saya informasikan di awal, lanjut lagi ya setelah warta berita mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Dan nanti untuk hari ini nanti ada Uruguay versus Spanyol. Oke. Baiklah pendengar, tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, berkat saatnya kami akan mengajak Anda menuju ke Pro 3 Jakarta. Kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia. Ada nanti Uruguay versus Spanyol.
1: Cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua, untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
2: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick-off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Sudah diselesaikan bagaimana memiliki cipta jelang kick-off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick-off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick-off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola, tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan, alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes, Unai Simon, lemparan ke dalam kiri bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, coba dikejar oleh Rodri, akhirkan kepada Mats Kukurea di sektor sebelah kiri. Rini Selang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi, bermana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah